0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makan pakannya pokok itu cemburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya.
3: Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit, satu sapi itu cuma 2 kilo. Kali makan itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
4: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
5: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
6: rasanya?
5: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih artinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
7: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Ke tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi ibu. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
1: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini hari lebih 20 menit, saya sudah di dekat

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui program bantuan kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya? Apakah itu melalui bantuan sosial, ya? Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.
0: RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
5: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
6: Di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
5: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat mungkin itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
6: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
7: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Aid Adha bersama-sama.
6: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
5: Itulah tadi yang telah
6: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Kembali dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, dan ya, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Kabupaten Manggarai perkuat desa ramah anak lewat regulasi desa. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Franciscus Martino Dura SH. Ini selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai. Selamat pagi, Bapak.
7: Selamat pagi, Pak Agung.
6: Selamat pagi, Pak.
7: Tim RRI Labuan Bajo serta pendengar RRI Labuan Bajo.
6: Iya, iya. Bagaimana kabar ya, Pak, pagi ini?
7: Ruteng dingin, mau hujan, tapi tetap sehat, Pak Agung.
6: Oke. Okay. Pak, ini saya panggilnya Pak Ino, betul ya?
7: Benar, Pak.
6: Oke. Okay. Pak Ino, ini kita dapat informasi kalau dari Kabupaten Manggarai ini akan memperkuat desa ramah anak begitu, Pak, lewat regulasi desa begitu.
7: Ya, benar, Pak Agung serta pendengar RRI Labuan Bajo. Kabupaten Manggarai merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kabupaten yang layak anak. Yeah, komitmen ini di tingkat kabupaten pada tahun 2025 12 kecamatan yang di Kabupaten Manggarai kemudian sudah mendeklarasikan diri sebagai kecamatan ramah anak, dan pada 12 Maret 2026 145 desa, 26 kelurahan dan 52 desa persiapan juga sudah mendeklarasikan diri sebagai desa dan kelurahan yang ramah anak, sehingga kehadiran peraturan desa ini nanti kemudian akan sangat penting, dan kami di Kabupaten Manggarai terus berjuang agar peraturan desa ini harus hadir di desa. Dan kami bersyukur ada banyak tangan yang berusaha membantu pemerintah Kabupaten Manggarai. Dan pada 20 sampai 23 Mei 2026 yang lalu, Wahana Visi Indonesia khususnya area program kluster Manggarai itu kemudian bersama kami memfasilitasi pembentukan 12 peraturan desa di 12 kecamatan, 12 desa khususnya di Kecamatan Cibal, Ruteng dan Rahung Utara, sehingga di Kabupaten Manggarai saat ini terhitung sudah ada 17 desa yang punya perdes perlindungan anak, dan ada 4 desa yang punya perdes tentang desa ramah perempuan dan peduli anak. Dan kami sudah bangun komunikasi baik dengan Wahana Visi Indonesia, mungkin di akhir Juni 2026 ini kami akan melakukan fasilitasi pembentukan peraturan desa bersama BPI itu di 9 desa, dan kami juga sudah menggagas 19 desa bersama Plan Internasional Indonesia untuk pembentukan peraturan desa di tahun ini, Bapak.
6: Oke. Pak Ino, ini kalau bisa disampaikan sendiri, ini yang melatar belakangnya atau yang membuat pemerintah Kabupaten Manggarai sendiri mendorong penguatan desa ramah anak melalui regulasi di tingkat desa ini seperti apa, Pak Ino?
7: Oke, siapa? Yang pertama, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, komitmen pemerintah daerah Kabupaten Manggarai ingin agar semua anak itu dilindungi. Yeah. Yang berikut, Pak, begini sih peraturan desa ini tentang perlindungan anak sebenarnya sangat krusial di desa. Yakni okay. untuk menjamin pemenuhan hak dasar anak, kemudian keselamatan anak, serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi di tingkat desa, di mana keberadaan payung hukum ini kemudian hadir untuk memastikan kebijakan yang ada di nasional, kebijakan yang ada di daerah itu kemudian dapat diterapkan secara operasional dan spesifik di tingkat desa sesuai dengan karakteristik wilayah desa, Pak. Kemudian perdes ini kemudian akan memberikan kerangka yang mengikat bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran, karena hampir sebagian besar desa kurang mengalokasikan anggaran berkaitan dengan perlindungan anak. Okay. Juga dengan perdes ini dapat membentukkan kelembagaan khusus di desa seperti perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di desa dan menyediakan respon cepat dan tepat bagi anak korban kekerasan. Selain itu juga perdes ini juga diharapkan menjadi payung hukum bagi akselerasi desa ramah anak, karena indikator pertama dari desa ramah anak yaitu hadirnya perdes perlindungan anak yang menjadi payung hukum bagi pemenuhan 13 indikator lainnya, sehingga desa menjadi desa ramah anak, mendorong kecamatan ramah anak, sehingga kabupaten layak anak itu dapat terus dikembangkan, Bapak.
6: Oke, oke. Kalau dari dilihat di Kabupaten Manggarai sendiri, ini permasalahan apa saja yang saat ini masih menjadi tantangan bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak di desa-desa di Kabupaten Manggarai, Pak Ino?
7: Siap. Yang pertama, Pak, perdes itu sendiri, Pak, karena perdes itu adalah payung hukum, tidak pemerintah desa melihat keberadaan dan kehadiran perdes perlindungan anak itu penting. Yang dalam pengembangan desa ramah anak, kenapa kemudian itu penting? Karena belum ada desa di Kabupaten Manggarai yang kepemilik anak, khususnya akta kelahiran itu di atas 90%.
6: Okay.
7: Sehingga ini kita coba mengakselerasi itu. Yang berikut, ketersediaan informasi yang layak anak, dalam hal ini pojok baca di desa, perpustakaan desa itu cukup minim. Yang berikut itu adalah angka perkawinan anak. Benar bahwa data perkawinan di Kabupaten Manggarai itu kosong, tidak ada. Akan tetapi data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa ada 324 remaja putri yang 15 sampai dengan 20 tahun itu kemudian melahirkan anak. Berarti ada perkawinan anak, tapi isu-isu anak melahirkan itu ada. Berikut yang penting kemudian itu adalah kekerasan. Walaupun angka kekerasan di Kabupaten Manggarai trennya terus naik pelaporan, akan tetapi sebenarnya kekerasan ini seperti gunung es. Ada banyak masyarakat yang kemudian tidak bisa mengakses layanan, tidak berani melapor atau tidak tahu sebenarnya karena tidak adanya sistem pelaporan yang ada di desa. Sehingga kita sungguh kehadiran perdes ini kemudian dapat menjembatani dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada ini di desa,
6: Pak. Oke, berarti ini cukup kompleks berarti, Pak. Ini kalau dilihat sendiri berarti memang titik tolak ukurnya yang bisa dilihat adalah belum adanya wadah yang menjadi perpanjang tangan seperti itu.
7: Ya, benar, Pak. Kami sungguh berharap sebenarnya peraturan desa ini mampu menyelesaikan sedikit demi sedikit benang kusut berkaitan dengan pembunuhan anak-anak dan perlindungan anak di desa. Akan tetapi sebenarnya perdes ini hadir butuh juga komitmen dari pemerintah desa, masyarakat desa, dan seluruh stakeholder di desa. Karena kalau payung sudah ada, tetapi para pihak stakeholder di desa, khususnya anak, tidak mau melaksanakan peraturan desa ini kemudian sama saja. Sehingga kami butuh komitmen dari pemerintah desa untuk sama-sama bergandengan tangan, kemudian bersama dengan pihak lainnya, itu kemudian untuk melaksanakan batang tubuh, instrumen-instrumen yang kita sudah buat, serta komitmen pemerintah desa yang ada di peraturan desa perlindungan anak.
6: Kalau dilihat sendiri, Pak, ini bagaimana upaya pemerintah memastikan regulasi yang dibuat ini tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan di masyarakat, Pak Ino?
7: Oh, siap. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kami, ada dua sistem yang kami pakai, Pak. Sistem pertama, kami turun ke desa. Kemudian kita melakukan pembahasan bersama pemerintah desa, menjelaskan kemudian apa akar persoalan yang kemudian bisa diselesaikan dengan rumusan ini, dan bagaimana kemudian rumusan ini menjadi komitmen bersama. Yeah. Yang kedua, kami pola yang kami pakai kemudian bersama Wahana Visi Indonesia, stakeholder, kepala desa, sekretaris desa, BPD, tokoh masyarakat, relawan, anak, kemudian kami undang ke pusat kota di Ruteng, kemudian kami mengusul pasal itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebetulan spesialis dari Wahana Visi Indonesia juga hadir. Kemudian kami melakukan bulatan dan harmonisasi dengan harapan bahwa Perdes itu sudah mewakili situasi dan kepentingan masyarakat yang ada di desa, Bapak.
6: Oke, berarti memang sudah diturun langsung, terjun ke lapangan langsung begitu, Pak Ina, ya?
7: Ya, Pak. Dan kami sungguh mengharapkan sosialisasi kami bersama dengan Wahana Visi Indonesia, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, itu kemudian terus sosialisasi mulai dari tingkat kecamatan, membangun komitmen bersama di tingkat kecamatan, kemudian dengan pemerintah desa, agar pemerintah desa dan masyarakat desa serta stakeholder di desa memiliki pemahaman yang sama, sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini di tingkat nasional, daerah, dan peraturan desa itu sendiri, Bapak.
6: Oke, baik. Pak Ino, ini terakhir mungkin bisa disampaikan harapan pemerintah kepada masyarakat dan generasi muda, ya, agar bersama-sama menciptakan lingkungan desa yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak sendiri.
7: Oke, siap, Bapak. Pemerintah desa, masyarakat, dan semua pendengar, kita harus ingin agar yang pertama, anak itu adalah investasi masa depan bangsa. Kabupaten dan desa, sehingga tugas menjamin pemenuhan hak anak

0: dan pemenuhan anak. Yang berikut itu adalah kita ingin agar kita semua itu membangun legitimasi sanksi sosial, di mana regulasi desa yang kita susun secara bersama itu mampu mempertegas batas adat dan batas norma yang melindungi hak anak dari eksploitasi, khususnya perkawinan anak yang saya sebutkan tadi, Bapak.
1: Oke. Siap. Ada lagi, Pak Ino?
0: Mungkin itu saja, Pak. Saya ingin mengajak semua pendengar untuk kita bersama-sama melindungi anak, dan kemudian kita harus mencegah kekerasan itu harus mulai dari saya, dari diri kita sendiri, Bapak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Ino, untuk waktunya yang sudah diberikan ya, Pak Ino. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gebrakan juga untuk menjadi motivasi juga untuk desa-desa dan pemerintah-pemerintah di kabupaten lainnya ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu mendorong meminimalisirkan kejadian-kejadian yang tidak ingin kita inginkan seperti itu.
0: Siap-siap, benar-benar, Bapak, benar.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Ino. Selamat pagi.
0: Siap, selamat pagi buat Iri Labuan Bajo dan para pendengar.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda info cek fakta untuk edisi pagi hari ini, Kamis 28 Mei 2026.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, mobil di atas 1400 cc dilarang beli Pertalite per 1 Juni 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut pendengar beredar pada Mei 2026. Dan faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar. Karena sampai saat ini pendengar tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MV Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini pendengar belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Informasi ini pendengar kami ambil dari laman resmi komdigi.go.id. Demikian info cek fakta untuk Anda pendengar edisi pagi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Saya Agung Sena bersama dengan rekan operator kita ada Melki menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran ulang. Dialog interaktif dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut. Yang akan dipresentasi oleh rekan kami ada Desi Natalia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Moalirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris, baik?
5: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
3: Sehat ya?
5: Sehat.
3: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
4: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
3: Oke, oke.
4: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
3: Oke.
4: Okay. Ya. Terus kita katakan barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Misalnya gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
3: Okay.
4: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay. Dia bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
3: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, begitu ya?
4: Ya, seperti itu.
3: Bolak-balik.
4: Ya, gitu. Nah, okay. ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, atau personal use ini.
3: Mm-hmm.
4: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia.
3: Mm-hmm.
4: Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah, jenis, sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia.
3: Mm-hmm.
4: Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
3: Oke, tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
4: Iya,
3: siap. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
5: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wen terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
3: Oke, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
5: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Becukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
3: Oke, jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
4: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada yang namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya, bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu $500. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar $500 gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
3: Okay.
4: Karena dia punya limitnya itu
3: belum
4: belum lewat dari $500.
3: Okay.
4: Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
3: Okay.
4: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan, nah itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas $500 itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
3: Ya, oke. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
4: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu, $500.
3: Oke, iya, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya.
4: Gitu.
3: Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
4: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaikin di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. supaya nanti dia tidak dikenakan biaya masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
3: Okay.
4: Seperti itu, secara garis besarnya.
3: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silakan ya. Sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal pesawat ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
5: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya Pak Wens tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang, dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam itu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua, terkait pertanyaan Kak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya.
3: Okay.
5: Bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
3: lebih sedikit
5: pungutan.
3: Berarti ya?
5: Ya,
3: oke. Karena frekuensinya lebih sering bolak-balik.
5: Nah, betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
3: Jadi tidak, jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
4: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration.
3: Okay.
4: Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
3: tahun
4: Oktober.
3: Ini ya.
4: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
3: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
4: Iya. Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding sebaiknya sudah diisikan di sana.
3: Okay.
4: Nah, setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
3: Malah lebih mudah jadinya.
4: Lebih mudah, iya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa aja pertanyaannya itu? Itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab. Tinggal apakah Anda membawa barang ini? Tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
3: Okay.
4: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bawa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa itu kebutuhan pribadinya dia, okay, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu, ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur, okay, jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan melewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
3: Yeah.
4: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
3: Oke, okay. Nah, jadi double check ya?
4: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti, situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah, karena ada hasil analisa di X-ray.
3: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi ya?
4: Tidak semuanya data yang disampaikan, okay, penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, barang kena cukai macam alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
3: Oke.
4: Okay. Nah, gitu. Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
3: Gitu, seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami, bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya, pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
4: Semua.
3: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang.
4: Datang, gitu, ya.
3: Datang
4: gitu.
3: Masuk ke Indonesia, tidak hanya berlaku untuk WNA saja ya?
4: Semua.
3: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya? Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
4: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
5: Tembakau.
4: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkait dengan berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya kalau untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
3: Okay.
4: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
3: yang membawa barang,
4: barang itu.
3: Oke, okay. Jadi tidak ada kecurigaan ya?
4: Tidak ada kecurigaan juga.
3: Okay, okay.
4: Terus terkait dengan tembakau itu mungkin Pak Kris bisa.
3: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk tembakau juga ya Pak Kris?
5: Baik, kalau jenis cukai jenis hasil tembakau. Per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram. Dan tembakau lainnya 100 gram per orang. rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang kalau yang elektrik padat ya. 140 batang atau cair 40. Yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
3: Oke.
5: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 50 USD di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
3: bagian tersebut
5: tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat-obat terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
3: Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
5: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika.
3: Okay.
5: Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang
3: individu
5: secara importasi secara umum ya. Baju bekas terus apa ya?
3: Ada beberapa
5: sama obat-obat terlarang. Gitu.
3: Oh, oke. Okay. Ya, itu yang dilarang.
5: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
3: perilaku anak bangsa.
5: Ya,
3: oke, itu
5: bangsa itu.
3: Iya, itu ya barang-barang yang menjurus ke situ masuk dalam kategori itu juga dilarang gitu Pak Kris.
5: Ya.
3: Oke, nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu. Kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah, agar dipahami syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan. Ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
5: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
3: Harus ada surat keterangan.
5: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
3: Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Chris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Dan setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman bea cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman bea cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Di Sernaru. Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu ada yang namanya barang personal use dan non personal use, barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar itu. Terus kalau barang non personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar, bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya, untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aturannya itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone, itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop, kalau tidak salah 1 atau 2 pieces itu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah, kita tuh ada yang namanya professional judgment dari seorang pemeriksa di lapangan, bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali mas. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross check ya, jadi tidak semata-mata misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wen tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari 081 373 89 sekian. Selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya.
2: Pak Deddy. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom degradation ini. Custom degradation ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration. Okay. Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia. All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing di tujuan akhir ya. Okay. Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar. Okay. Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan ya, akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak, itu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komunikasi,

0: di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rinda ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
1: lakukan
0: secara offline di sana ya registrasi email. Registrasi email terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Okay. Nah, selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayanin di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan biaya masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi dia pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi email untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
2: Izin. Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi emailnya, registrasi email di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi emailnya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya $500 itu dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400 ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100 itu. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor biaya cukai terdekat, dalam hal ini kantor biaya cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
0: tiba
2: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu, itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
1: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo, yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi.

0: ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
1: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan khususnya di barang kena cukai. Itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang. Jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu laku, langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
0: begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain. Tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena membeli barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
2: Oke, terima kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya. Pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
2: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan itu tadi apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya? Lalu berapa biayanya?
2: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
2: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya. Sekarang juga banyak terjadi, banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
0: tidak
2: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Ya, kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
1: Terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia, di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang keempat, membawa uang secukupnya. Jika membawa barang-barang yang sekiranya melebihi aturan, yang mana bukan barang larangan atau pembatasan, itu harus dipikirkan uang dana yang kita harus persiapkan untuk membayar pungutan negara. Karena itu pasti sudah pasti akan dikenakan pungutan negara, baik bea masuk maupun pajak dalam rangka impor.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
2: Ah, jageboh, gen.
1: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, BFM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
6: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Labuan Bajo siang ini.
7: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
8: Selamat siang Pak Agung. Selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
7: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
8: Sehat.
7: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya.
8: Iya betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
7: sering di sini.
8: Cuman iya. Ketemu Pak Agungnya.
7: Betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu Pak ya. Oke. Pak, ini kita akan bahas soal

0: dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam, kita tahu ya, ekspor berat. Dan di belakangnya ada 9 alam, itu ada beberapa yang itu di
1: banyak menggunakannya di RRISP. Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
0: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
1: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
0: Sehat.
1: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya.
0: Iya, betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
1: sering di sini.
0: Cuman iya, ketemu Pak Agungnya.
1: Betul, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
0: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
1: Ya.
0: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
1: Ya,
0: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
1: Manggarai Timur.
0: Ya. Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
1: Kemudian
0: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
1: Makanan.
0: Ya. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
1: Betul.
0: Jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya. Karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya. Akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang. Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan Pak Agung.
1: Keyakinan
0: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
1: Iya, betul-betul Pak. Karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami, yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
0: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
1: Jamu.
0: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
1: Itu beda lagi Pak.
0: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu. Grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu. Karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi tapi ini POM HT di situ.
1: POM
0: ada HT ya, herbal terstandar. Kemudian di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
1: Lagi di atasnya situ.
0: Kualitasnya berarti lebih tinggi.
1: Lebih tinggi lagi dari herbal ini.
0: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi. Ya. Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
1: TR,
0: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
1: Itu yang membedakan ya, kalau membedakan. Misalnya paling gampang
0: paling
1: untuk
0: gampang.
1: Pendengar
0: ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
1: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya.
0: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal terstandar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya, Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah, juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya, ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor.
1: Oh.
0: Kita tahu ya ekspor berarti
1: keluar
0: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia.
1: Oh, okay.
0: Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, yaitu adalah obat bahan alam lisensi. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
1: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
0: OBA lisensi bisa juga.
1: Bisa juga termasuk. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
0: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya, tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas. Ya, misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri. Okay. Ya, atau untuk dikonsumsi keluarga itu enggak butuh.
1: Enggak perlu
0: izin edar.
1: Enggak
0: perlu izin edar. Atau jamu gendong. Biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong.
1: Iya.
0: Ya, mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya. Dari jamu racikannya itu ya. Itu enggak perlu juga.
1: Enggak perlu ya, juga, kan. Pak ya.
0: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Ya. Okay. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, enggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya tambahkan.
1: Iya, betul.
0: Diklofenak kita tambahkan. Ya. Ah, itu jadinya
1: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsirnya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Betul. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, Tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
0: iya, betul.
1: Sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol. Itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya Pak?
0: Pertanyaan yang bagus Pak Agung. Ya. Hmm. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi.
1: Kita minum gitu.
0: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Ya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum. Seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu. Misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Ya. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan. Ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya di apotek misalnya ya atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
1: Konsumsi betul.
0: Jadi berbahaya ya.
1: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga ini, mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak?
0: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya. Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
1: Selalu ada petunjuk.
0: Ada petunjuk cara penggunaannya, ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut, ya. Jadi dibaca baik-baik, ya. Kemudian takarannya juga dibaca, ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya?
1: Oh, itu juga harus diperhatikan, Pak.
0: Itu harus diperhatikan juga, ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
1: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa Pak?
0: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
1: Okay.
0: Ekstrak daun sirsak ya, ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak tubuh
1: organ
0: kita,
1: gitu.
0: Organ tubuh kita.
1: Okay. Ya,
0: sehingga memang harus bijak jadinya konsumsinya, harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga. Misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih, atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
1: Efek samping, iya betul. Sepakat, sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
0: Iya.
1: Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu,
0: Pak Iman. Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Nah, misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya.
1: Terus
0: bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
1: Ada juga, efek sampingnya juga.
0: Ya, jadi intinya sih kita harus
1: sesuai takaran
0: sesuai
1: juga.
0: Dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
1: Oke. Nah, ini Pak Iman, kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alami yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
0: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
1: Iya.
0: Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya. Jadi memang harus steril.
1: Gitu iya, ya. Iya, betul.
0: Keamanan
1: betul.
0: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat. Ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut, ya maka perlu diwaspadai, ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita, ya, karena belum diuji
1: lebih lanjut. Iya, betul, betul,
0: belum
1: betul.
0: Diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
1: Obat modern
0: sehingga
1: dia jadinya.
0: Sehingga ujinya juga lebih...
1: Harus modern juga, lebih harus rigid, lebih canggih juga ya, begitu. Oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
0: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM, ya, ini resikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya.
1: Betul, iya.
0: Misalnya, atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
1: ya. Paling untuk fatal
0: itu,
1: gitu
0: betul ya. Untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Mungkin, nah, itu harus penting diperhatikan Pak ya.
0: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk ya, juga di situ Pak.
0: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
1: Cek klik.
0: Ya. Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya, ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli. Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
0: Dan dibaca ya. Okay. Kemudian cek klik I itu izin edar, dipastikan berizin edar. Kalau enggak ada izin edarnya enggak usah dibeli. Enggak usah dikonsumsi karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi ya.
1: Uji
0: praklinik, uji klinis ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya kan itu,
1: itu bahaya juga
0: tubuh kita, gitu ya. Atau ada mikroba yang berbahaya yang kita nggak tahu.
1: Kita juga tidak tahu di dalam situ.
0: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kedaluwarsa, sudah kedaluwarsa sudah rusak.
1: Sudah rusak,
0: iya. Sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
1: Oke. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga Pak untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kedaluwarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu Pak, itu biasanya bisa dicek kemana Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya, jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
1: Okay. Nah,
0: jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
1: Nah itu dia.
0: Nah itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu ya. Atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode
1: biasanya. Ada itu di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya, seperti itu ya.
1: Sehingga
0: oh kok beda ya, berarti nggak usah dibeli.
1: Seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluwarsanya. Selain itu, tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Kedaluwarsa, kemudian kemasan, itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya. Label, izin edar, sama kedaluwarsanya. Nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke. Paling tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman.
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami, ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan, ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada, misalnya ya Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethasone ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, jadi obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatoksik ya. Hepatoksik itu dia bisa merusak hati ya, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul Asifa Iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, dipastikan, ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, label, izin edar, kedaluarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
2: Itu dia. Dan
0: aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
2: dapat situ. Tahu itu seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau orang, mungkin saja ada obat yang, oke, saya pakai obat ini cocok, tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
2: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar dimanapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu. Ya, paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi, apa tadi Pak?
0: Bepom Mobile.
2: Bepom Mobile, gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya, nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu Pak Iman?
1: Ya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning
0: ya. Okay.
1: Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol, misalnya produk B mengandung natrium diklofenak dan sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya?
1: Ya,
0: untuk salah satunya sebenarnya tadi untuk
1: depo mobil itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak. Itu bisa langsung klik.
0: Nah,
1: sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu. Misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu. Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul Pak Agung, jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B atau seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama ya, belum tentu si A, si B, si C itu sama dengan kondisi obat yang sama, takkan? Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa? Jadi banyak
0: sekali faktor ya, Pak ya.
1: Faktor yang ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter, karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara
0: dikonsultasikan
1: dengan dokter sehingga ada

0: resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
1: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalnya kan cuma jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
0: betul,
1: B begitu kan.
0: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi itu fungsinya kita membaca komposisinya. Oh, ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
1: Cocok, betul. Gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
0: Iya.
1: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Betul. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
0: Betul.
1: Oke. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
0: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama ciri logo, ya. Jadi dipastikan. Okay. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal terstandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya.
1: Tapi
0: Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
1: Di Google misalnya, juga bisa.
0: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Buat ya nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
1: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
0: Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi, gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
1: Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik.
0: Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, bisa membaca dari komposisinya. Nah,
1: akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak ya.
0: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
1: Sulap
0: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin. Tentu seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
0: Iya, yang kita
2: Anda masih

rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika

dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan tunanetra lainnya. Braille dikenal sekarang.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Burkas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu

berbicara tentang Raja Piala Dunia, maka nama Brasil tidak bisa dilewatkan. Negara asal Amerika Selatan ini menjadi tim tersukses dengan 5 gelar juara dunia. Brasil dikenal melahirkan pemain legendaris seperti Pele, Ronaldo Nazario, hingga Neymar Junior. Gaya bermain atraktif membuat Brasil selalu menjadi favorit pecinta sepak bola dunia. Selain Brasil, negara seperti Jerman, Italia, dan Argentina juga memiliki sejarah panjang dalam perebutan trofi dunia. Rivalitas mereka selalu menghadirkan pertandingan penuh tensi dan drama. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga panggung sejarah yang melahirkan legenda.

0: itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.

0: ini.
1: Baik, baik, baik.
0: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
1: That is not fair.
2: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangjian Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna. Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Octavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
3: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengumpulkan tiket. Tunggal putra Abdul Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menempatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda ikuti ya program siaran dari Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan menghadirkannya beragam informasi untuk Anda, baik itu dari dalam maupun luar negeri ya, untuk menemani Anda beraktivitas tentunya. Dan pendengar, informasi berikut kami hadirkan terkait dengan ribuan warga Iran gelar salat Idul Adha di tengah situasi politik kawasan. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, salat Idul Adha digelar secara hikmat di berbagai wilayah pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Di Teheran sendiri, ribuan warga memadati Universitas Teheran untuk mengikuti sholat id yang dipimpin oleh ulama senior Iran Ahmad Khatami. Melansir dari Aikina dan Fars News, pelaksanaan sholat Idul Adha turut dihadiri sejumlah tokoh militer dan pejabat nasional Iran. Rangkaian kegiatan dimulai pukul 7 pagi waktu setempat dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori terkemuka. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syair pujian keagamaan. Dalam khutbah pertama, Khatami menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada umat Islam di seluruh dunia. Ia juga mengajak jamaah untuk menjaga ketakwaan kepada Tuhan dengan merujuk pada khutbah Imam Sajjad pada hari Idul Adha. Pada khutbah kedua, Khatami menyinggung situasi politik dan keamanan Iran.

0: Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
1: Siang ini, saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini, saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama berada di ND. 5 orang tersebut yaitu Pater Dr. Johannes Boma SVD, Pater Dr. Matthias van Stiefel, Pater Adrian Lomerstey, serta 2 warga asli ND, yaitu Jai Bara dan Ruslan Otto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapaki jejak semangat juang Soekarno.
0: Jadi ketika Soekarno berada di ND sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau bisa membaca buku-buku yang dipinjam dari para misionaris, para biarawan yang tinggal di rumah biara ini. Dan di tempat ini juga beliau bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang secara intelektual selevel, setara. Ketika datang ke sini, Soekarno pada awalnya hanya bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, nelayan kecil, petani kecil, pedagang kecil. Tapi kebutuhan intelektualnya juga butuh untuk dipenuhi, diisi.
1: Di Biara Santo Yosef yang dibangun jauh sebelum kedatangan Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter. Dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional yang berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga yang tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinnya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua. Dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia, mulai dari Presiden pertama sampai dengan Presiden saat ini. Koridor ini diberi nama Koridor Pembelajaran.
0: Rumah Biara Santo Yosef ini sudah dibangun tahun 1927, 7 tahun sebelum Soekarno tiba di ND. Di tangga ini, di luar dugaan kami, ternyata ada 45 anak tangga yang hanya secara kebetulan sebanyak 45 anak tangga sebelum Soekarno datang. Tapi ketika kemudian Soekarno juga secara spontan memberi judul pada salah satu sandiwaranya itu 45, maka kita lalu melihat rupanya ada hubungan, ada keterkaitan. Angka sejarah itu ada di tempat ini, 17845. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu saya menuju ke pendopo. Di sini saya juga melihat ada lukisan besar Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya berdiri Pater Gradus Ritin SvD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Yohanes Boma SvD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya. Di sini, di Serambi Soekarno.
2: Bruder Lambert dan Bruder Kerubin, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel di bawah. Dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan tonil. Izin diperoleh dari Pater Pimpinan SPD dan Pater Kriting, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Pak Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
3: Tidak, Tuan Kepala. Kami ini anak muda. Kami ini anak muda. Dengar. Dan kami tidak takut dengan setan, hantu, apapun yang gangguan itu kami tidak takut.
4: Ya, kami sedang berkemas-kemas karena hari ini kami akan pergi ke Danau Bukti yang sedang ditutup untuk diperiksa dan melihat keadaan.
5: Sandiwara Rahasia Kelimutu adalah tentang modernisme.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Di antara kursi-kursi itu, salah satunya kursi yang dulunya biasa dipakai. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
0: Tapi tidak hanya berhenti di sini. Ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Huyting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno Presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama Pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Huyting. Dia membiarkan Pater Huyting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Pater Huyting, tuan rumah. Tapi Pater Huyting juga tidak mau kalah. Pater Huyting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Pater Huyting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
1: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
2: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan supaya jangan tenggelam dalam ketenangan. Iyo bibat, bibat itu hidup. Misalnya juga ajar menyanyi lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
6: Lagu Soekarno yang ada?
2: Iya,
6: Ini Yudi, Pak.
2: Stella ajar mereka. Soekarno yang ajar. Soekarno ajar mereka.
7: Lagu keroncong nona main.
2: Kemudian ajar Indonesia Raya. Mereka ditangkap. Itu kan saya tulis di Facebook juga, lagu Indonesia Raya. Saya bilang Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin, tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya, dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya. Dan tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Boma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh.

0: Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kembali kami hadirkan ya informasi budaya untuk siang hari ini ya pendengar. Dan di siang ini kami hadirkan ya informasi tentang nilai peradaban Lewohala dalam perspektif pemukiman. Ya pendengar, sejarah peradaban Kampung Adat Lewohala Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini banyak orang berpandangan bahwa perkembangan kehidupan hari ini dengan iming-iming kemudahan ya, lifestyle, kemudian eksotisme, ada eksklusifme, dan juga praktek pragmatis dan lain sebagainya, seakan-akan mau menegaskan ya bahwa pola pikir serba baru ini mampu mengikis pola pikir lama dengan semangat tradisionalistiknya. Nah, pendengar, hal ini tentu akan bertolak belakang ya dengan pemikiran tentang makna pentingnya kearifan lokal dalam mendukung pembangunan di Indonesia agar lebih berwawasan lingkungan serta meminimalisasi terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. Barangkali juga berseberangan dengan sebuah pemikiran yang menyebutkan bahwa kearifan lokal ini mesti ditempatkan sebagai orang tua yang telah mampu melahirkan peradaban hari ini ya. Padahal kita tahu bahwa kearifan lokal dengan nilai budayanya ini telah ada ratusan tahun silam sebagai tata aturan yang digunakan nenek moyang kita dalam menjalankan kehidupan. Nah, pendengar, di siang hari ini kita berbicara dalam perspektif subjektif ya. Nah, ini bisa saja teori evolusi sebagai buah pikiran dari Charles Darwin dapat dijadikan indikator bahwa proses perkembangan manusia sempurna itu tidak hanya dilihat dari aspek fisik manusia semata ya, namun hasil dari pemikiran yang berangkat dari kehidupan primitif menuju kehidupan manusia modern yang makin sempurna. Di siang hari ini kita akan berbicara tentang elemen permukiman Kampung Adat Lewohala ya, gempuran globalisasi dan juga modernisme yang terjadi hari ini ternyata belum mampu mengikis salah satu peradaban masa lalu komunitas masyarakat yang berasal dari sejarah peradaban Kampung Adat Lewohala Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, permukiman tradisional yang terletak di dekat puncak Gunung Ile Lewotolik ya, sebelah Lewotolok ya, sebelah timur Gunung Ile Lewotolok ternyata masih menyisahkan begitu banyak nilai peradaban yang masih tetap utuh hingga saat ini.

0: minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Pendengar dimanapun berada, kita masih berbicara tentang peradaban di Lewohala ya. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, pemukiman tradisional yang terletak di dekat puncak Gunung Ilelewotolok ini tidak terlepas dari fakta bahwa bahwa buah dari globalisasi dan juga modernisme tersebut ternyata mengikis beberapa nilai budaya ya, yang terkadang secara sadar maupun tidak sadar dilakukan oleh putra-putri peradaban kampung adat Lewohala sendiri. Nah, setiap perubahan pola pikir kemudian melahirkan pergeseran nilai budaya sekalipun tetap menjadi fakta yang tidak bisa dielakkan ya. Namun alangkah baiknya jika disimak nilai-nilai yang ada sebagai produk asli peradaban kampung adat Lewohala dari perspektif elemen permukiman tradisional. Nah, fakta ini diperoleh dari hasil riset yang dilakukan pada tahun 2014 ya. Hasil penelitian ilmiah ini ternyata menemukan bahwa elemen-elemen permukiman tradisional kampung adat Lewohala yang hadir dengan filosofinya masing-masing, tetapi kondisi masyarakat tradisionalnya adalah nyaris tidak menyadari akan fungsi-fungsi tersebut ya, lantaran yang dikedepankan adalah aspek seremonial adat ya semata, ketimbang menelisik lebih jauh ya seperti apa esensi dan juga maksud kehadiran dari setiap budaya yang ada. Pendengar, komunitas masyarakat kampung adat Lewohala adalah berasal dari dua suku besar, yaitu dari suku yang disebut sebagai suku asli Tanatawa Ekan Gere Butabele Walanmara ya, dan juga suku pendatang yang berasal dari Kepulauan Maluku, Seram Goran Abomuar. Nah, kedua suku ini bersepakat mula-mula ya dalam upaya menumpas kekuasaan demon yang sebelumnya dikisahkan menjajah peradaban suku Tanatawa Ekan Gere. Setelah koalisi kedua suku ini memenangkan pertempuran dan pihak demon bercerai-berai, maka disepakati selanjutnya adalah untuk membangun tatanan kehidupan yang baru secara kolektif. Dalam konteks membangun permukiman adalah ada beberapa elemen permukiman tradisional yang ada di kampung adat Lewohala yang dibangun pada waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bawa Lowe. Nah, fungsi Bawa Lowe sesungguhnya memiliki peranan yang cukup strategis dalam kehidupan peradaban kampung adat Lewohala. Nah, Bawa Lewo ini adalah konsep yang bisa dikategorikan sebagai fungsi gerbang kampung yang masing-masing memiliki nubanara atau sarana penghubung antara manusia dengan wujud tertinggi yang dikenal dengan sebutan Lerawulan Tanah Ekan. Nah, wujud tertinggi ini dipercaya bisa melindungi masyarakat dari berbagai macam musuh, dari ancaman musuh yaitu musuh yang kelihatan maupun musuh yang tidak kelihatan. Bawa Lewon ini juga berjumlah 4 buah yang terletak di 4 penjuru mata angin, yaitu Werang atau utara, tempat yang lebih tinggi, kemudian Lain selatan, tempat yang lebih rendah, Timu atau timur, arah matahari terbit, dan Wara atau barat, arah matahari terbenam. Nah, khusus untuk fungsi Bawa Lewon Lane ini adalah juga dijadikan sebagai kota mata atau gerbang utama kampung adat Lewohala. Fakta ini juga menunjukkan bahwa keempat Bawa Lewon ini memiliki fungsi yang tidak diketahui banyak orang ya, karena pemegang kendali atau yang bertanggung jawab terhadap keberadaan Bawa Lewon bernubanara ini adalah dimandatkan ke suku-suku tertentu yang telah ditetapkan secara adat. Fungsi Bawa Lewon dikisahkan menjadi elemen pertama yang dibangun di kampung adat Lewohala.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air.

0: sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Dengar prosatu dimanapun berada, kembali kita berbicara tentang peradaban lewohala ya. Nah, pendengar, setelah kita berbicara tentang bawa lewo, kali ini juga ya, yang berikutnya adalah lewo kepuhur. Nah, lewo kepuhur ini bisa diartikan sebagai pusar kampung atau inti kampung ya. Fungsi lewo kepuhur ini adalah fungsi sentral atau muara dari seluruh kekuatan internal yang ada di dalam kampung adat lewohala. Nah, keyakinan ini ditunjukkan pada waktu itu misalnya saja ketika hendak melakukan setiap tindakan yang bertujuan untuk kebaikan hidup seluruh warga kampung adat lewohala adalah bisa didapatkan melalui lewo kepuhur ini. Tindakan-tindakan ini berkaitan erat dengan kebaikan-kebaikan bersama, misalnya saja berperang melawan musuh, rembuk kampung, permohonan restu bagi keluarga dan lain sebagainya. Semuanya ini dilakukan di fungsi lewo kepuhur ya, karena kepercayaan masyarakat tradisional meyakini bahwa lewo kepuhur ini adalah media sentral penghubung dalam kampung antara manusia dengan sang pencipta. Untuk lebih jelasnya mengenai lewo kepuhur ini bisa dilihat ya dari tata cara mereka memandang lewo kepuhur ya di kampung adat lewohala. Kemudian yang berikutnya adalah namang. Nah, fungsi namang ini adalah merupakan satu kesatuan dengan fungsi lewo kepuhur ya. Namang ini adalah konsep ruang terbuka publik sebagai tempat rekreasi, relaksasi, pertemuan dan juga berbagai aktivitas kebersamaan lainnya. Jenis aktivitas tersebut adalah misalnya soleoha ya, atau tarian yang melibatkan banyak orang dalam lingkaran. Kemudian soka sika atau kerap disebut hedung, laga, namang, dan lain sebagainya. Fungsinya ini masih tetap eksis hingga saat ini ya, sebab selain letaknya bersama lewo kepuhur adalah di tengah-tengah kampung, juga merupakan wadah bersama seluruh masyarakat, sehingga semua orang tentu akan berhubungan dengan tempat ini, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Dan yang berikutnya adalah zona peruntukan bagi rumah-rumah adat yang dibagi dalam beberapa petak atau pematang ya. Pendengar, fungsi ini adalah pembagi kampung menjadi beberapa petak ya, sebab kondisi geografis lokus kampung adat lewohala adalah berupa tanah miring dengan kemiringan di atas 30 derajat. Strategi ini adalah memungkinkan adanya permukaan datar yang bisa dijadikan wadah untuk membangun rumah masing-masing suku yang dalam sastra adat disebut suku Pulupito Nopito atau 77 suku, namun fakta yang didapatkan adalah berjumlah 88 suku. Semua suku yang ada di kampung adat lewohala masing-masing memiliki lokasi yang telah ada sejak zaman dahulu. Dan yang terakhir pendengar adalah koke. Nah, fungsi koke adalah sebagai fungsi tempat perjamuan bersama suku-suku yang selain memiliki lokasi rumah berdekatan juga karena berdasarkan sejarah suku yang biasanya masing-masing memiliki hubungan yang erat. Jumlah koke yang ada di dalam kampung adat lewohala adalah berjumlah 5 buah. Di antaranya adalah koke lewu walang lera gere yang berkomdir yang mengakomodir ya 5 jenis suku, yaitu koke wungu belen yang mengkoordinir 42 jenis suku, koke pure klolon balawangak yang mengkoordinir 19 jenis suku, koke duli making yang mengkoordinir 7 jenis suku, dan koke lebala yang mengkoordinir 13 jenis suku. Semua jenis koke ini masih tetap eksis ya hingga saat ini, terutama ketika berlangsungnya ritus Werun Lewu atau kerap dikenal dengan sebutan pesta kacang yang berlangsung sekali dalam setahun. Nah, biasanya pada akhir bulan September hingga awal bulan Oktober.

sebagai gastrolite yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, cukup sampai di sini ya kami menemani Anda dalam bincang budaya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Produksi RRI ND.

0: Kita mulai berita pertama. Ribuan umat Islam di wilayah Wolowona dan sekitarnya memadati Stadion Marilonga Kabupaten ND untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat berlangsung hikmat dengan Imam Haji Muhammad Salam Daud SH dan Khotib Awaluddin Mahmud SPD. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Wula.
1: Dalam khutbah, Awaluddin mengangkat tema meneguhkan spirit kurban, refleksi pendidikan keluarga Ibrahim dalam merawat alam dan manusia. Ia mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat ketakwaan dan meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim serta keikhlasan Nabi Ismail. Menurut Awaluddin, peristiwa kurban bukan sekadar ritual penyembelian hewan semata. Kurban merupakan simbol totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat pengorbanan demi menegakkan kebenaran. Ia menjelaskan Nabi Ibrahim saat hendak menyembelih Nabi Ismail mengandung pesan besar tentang kemanusiaan. Ketika pisau tajam siap digerakkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor domba sebagai tanda larangan menumpahkan darah manusia atas nama apapun. Ia menambahkan spirit kurban harus mampu mengikis sifat serakah, egois, dan sikap menindas terhadap kaum lemah.
2: Masyarakat muslimin, mari kita renungkan bagaimana dengan pendidikan kita hari ini. Susah memang untuk kita bandingkan dengan pendidikan Ibrahim dan Ismail. Realitas anak-anak kita, adik-adik kita, generasi muda masa kini sungguh sangat jauh dari hasil yang dicapai oleh Nabi Ibrahim mendidik anak cucunya. Kita harus jujur dan sadar betul bahwa hari ini kita mengalami kemerosotan moral yang sangat parah. Anak-anak kita dan generasi kita kehilangan orientasi dan celupan nilai-nilai Islam. Yang terjadi adalah penetrasi budaya-budaya luar membentuk perilaku baru yang jauh dari nilai-nilai Islam.
1: Menurut Awaluddin, pembagian daging kurban menjadi simbol perekat sosial di tengah masyarakat. Melalui kurban, sekat antara si kaya dan si miskin dapat diperkecil sehingga tumbuh rasa persaudaraan dan kepedulian sosial. Awaluddin juga menyoroti pentingnya pendidikan keluarga sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim dalam mendidik Nabi Ismail. Ia menilai keteguhan Ibrahim menjaga keluarganya dari pengaruh penyembahan berhala menjadi pelajaran penting bagi orang tua masa kini. Ia mengungkapkan kondisi pendidikan anak-anak saat ini mengalami kemerosotan moral yang cukup memprihatinkan. Ia mengajak seluruh orang tua untuk segera bangkit menyelamatkan generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan. Menurutnya, keluarga harus menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari bahaya narkoba, judi, seks bebas, dan kekerasan. Awaluddin menegaskan, lingkungan pendidikan yang baik sangat menentukan pembentukan akhlak dan kepribadian anak. Jika generasi hari ini baik, maka selamatlah bangsa ini. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Ratusan jemaah ikut sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Waterfront Marina Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
3: Ratusan jemaah muslim mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di kawasan pelabuhan Waterfront Marina Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dengan Imam Ar-Rahman Hemon dan Khotib Kiai Haji Baktiar Nasir. Dalam khutbahnya, Kiai Haji Baktiar Nasir menekankan pentingnya membangun komunikasi iman antara orang tua dan anak di tengah tantangan perkembangan zaman dan era digital saat ini. Dirinya juga menyampaikan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan utama dalam membangun keluarga yang dilandasi keimanan, ketaatan, dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Menurutnya, Nabi Ibrahim lebih dahulu memohon kepada Allah agar dianugerahi anak yang soleh, bukan semata anak yang kaya atau sukses secara duniawi. Kiai Haji Baktiar Nasir juga mengingatkan para orang tua agar tidak hanya mendoakan kesuksesan dunia bagi anak-anak mereka, tetapi juga mendoakan agar anak tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tema khutbah hari ini adalah komunikasi iman orang tua dan anak. Ini yang hilang. komunikasi iman antara orang tua dan anak di rumah. Sumber ayatnya adalah surah As-Saffat ayat 110 sampai 111. Allah Ta'ala memuliakan kisah agung ini bukan dengan perintah menyembelih, tetapi dengan doa seorang ayah. Nabi Ibrahim tidak lebih dulu meminta anak yang kaya, tidak meminta anak yang terkenal, tidak meminta anak yang sukses secara dunia, tidak meminta anak yang punya jabatan tinggi. Yang pertama beliau minta adalah anak yang saleh, karena anak saleh adalah harta yang tidak habis, anak saleh adalah cahaya rumah, anak saleh adalah doa yang tetap mengalir ketika orang tuanya masuk ke dalam kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila manusia telah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga, diantaranya doa anak yang saleh.
3: Dalam khutbahnya, ia menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata internasional yang terus berkembang. Menurutnya, anak-anak saat ini hidup di tengah arus teknologi, budaya asing, dan gaya hidup modern yang tidak semuanya membawa kepada nilai-nilai keimanan. Selain itu, dirinya juga menyinggung kondisi banyak keluarga yang mulai kehilangan kedekatan emosional akibat kesibukan masing-masing anggota keluarga. Kiai Haji Baktiar Nasir mengajak para orang tua untuk lebih mendekatkan anak-anak dengan kasih sayang, bukan kemarahan, terutama ketika anak menghadapi masalah sosial seperti narkoba, judi online, maupun pergaulan bebas. Adapun pelaksanaan sholat Idul Adha di Waterfront Marina Labuan Bajo berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda ajak perkuat solidaritas lewat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, semangat berbagi, dan persaudaraan antar umat di Kabupaten ND. Hal itu disampaikan Bupati Yosef saat penyerahan bantuan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Pancasila ND. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban kemasyarakatan bagi masyarakat Kabupaten ND. Pemerintah Kabupaten ND juga menyalurkan bantuan serupa kepada masyarakat. Menurut Bupati Yosef, Idul Adha bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Bantuan hewan kurban yang diberikan diharapkan menjadi simbol nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia mengingatkan agar penyaluran daging kurban dilakukan secara adil dan tepat sasaran sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan. Semangat berbagi dan gotong royong menurutnya perlu terus dipelihara sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Ende. Ditambahkan Bupati Yosef, momentum Idul Adha harus menjadi energi untuk mempererat persaudaraan, menjaga toleransi, dan memperkuat solidaritas sosial dalam membangun Kabupaten Ende yang damai dan sejahtera.
6: Hari Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan, tapi juga momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan persaudaraan. Pada kesempatan yang mulia ini, atas nama pemerintah Kabupaten ini, saya bersama Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat seperti ini melalui bantuan hewan kurban ke masyarakat. Selain itu, pemerintah Kabupaten ini juga turut serta memberikan bantuan hewan kurban kepada masyarakat. Bantuan ini bukan hanya simbol kepedulian negara dan daerah, tetapi juga wujud nyata hadirnya pemerintah dan tengah masyarakat.
5: Pada kesempatan tersebut, Bupati Yosef juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Ende. Ia berharap semangat berkurban dapat membentuk pribadi yang lebih ikhlas, peduli, dan kuat dalam persaudaraan antar sesama. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Kantor Bulog Cabang Ende memastikan ketersediaan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat hingga beberapa waktu mendatang di wilayah Kabupaten Ende. Pasokan beras terus didatangkan dari berbagai daerah guna memperkuat cadangan pangan pemerintah menghadapi kebutuhan masyarakat. Laporan Su Imam.
8: Kepala Kantor Bulog Cabang ND Arlan MTHO mengatakan stok beras tersedia di gudang saat ini mencapai 137 ton. Jumlah tersebut akan bertambah setelah pasokan beras dari Bajawa sebanyak 100 ton masuk ke gudang Bulog ND pekan ini. Selain pasokan dari Bajawa, Bulog ND juga menerima tambahan beras dari Makassar sebanyak 550 ton akhir pekan mendatang. Pasokan lainnya berasal dari Jawa Timur sebanyak 250 ton yang dijadwalkan masuk ke gudang Bulog ND dalam waktu dekat. Tambahan pasokan beras dari Jawa Timur kembali diterima pada pekan depan sebanyak 250 ton untuk kebutuhan cadangan. Dengan tambahan tersebut, total stok beras di gudang Bulog ND diperkirakan mencapai sekitar 1.300 ton pada akhir Mei 2026.
9: Memang kita cadangkan itu 1.000, kan kapasitas kita 2.000, ya kita punya 40-50% beras di gudang. Jadi paling tidak kita punya cadangan harus satu bulan ke depan terus ada di gudang.
8: Menurutnya, ketersediaan stok beras tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah ND dan sekitarnya. Bulog ND juga terus melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga tingkat masyarakat penerima. Arlan memastikan cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan pokok. Bulog ND akan terus menambah pasokan beras apabila kebutuhan masyarakat meningkat dalam beberapa bulan mendatang di wilayah Kabupaten ND.
0: Berita terakhir. Masuknya Desa Wisata Pasir Putih Kabupaten Lembata dalam nominasi 10 Desa Wisata Terbaik Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi prestasi di sektor pariwisata. Pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat juga dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selengkapnya dilaporkan Ricardo Skota.
10: Desa Wisata Pasir Putih di Kabupaten Lembata berhasil masuk nominasi 10 Desa Wisata Terbaik di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis pariwisata dan potensi lokal. Kepala Desa Pasir Putih, Wenceslaus Balapapang, mengatakan pencapaian itu merupakan hasil kerja bersama pemerintah desa, masyarakat, kelompok sadar wisata, dan badan usaha milik desa dalam mengembangkan berbagai kegiatan wisata dan ekonomi kreatif.
11: Nah, Desa Pasir Putih sejak saya dilantik, saya bergiat bersama Dinas Pariwisata Lembata melakukan aneka event baik

0: ekonomi-ekonomi kreatif.
1: Menurut Wenceslaus, selain memiliki keindahan alam dan budaya, masyarakat juga terus didorong untuk memanfaatkan potensi wisata sebagai sumber peningkatan pendapatan. Ia berharap pencapaian tersebut dapat memperkuat promosi Desa Pasir Putih sebagai desa unggulan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. RRI Ender Karus Kota melaporkan.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang menikmati siang menjelang sore hari ya, yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah, yang sedang masih merayakan hari lebaran kedua ya, Idul Adha, atau yang masih beraktivitas, kita lepas penat sejenak. Karena apa? Karena dangdut adalah kita. Musik asli milik kita yang selalu berhasil menghibur dan menyatukan kita semua. Mendengar sore ini, Nur Astan sudah menyiapkan deretan lagu dangdut pilihan. Mulai dari yang paling hits, yang sahdu, sampai yang paling asik untuk menemani edisi Kamis 28 Mei 2026. Bagi pendengar Pro Dangdut yang ingin menitipkan salam atau ingin request lagu favoritnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar, kami tunggu request dari Anda. Dan sore hari ini ada lagu dari Nike Ardila dengan judul lagu Bintang Kehidupan. Lagu dari Lesti dengan judul lagu Sekali Seumur Hidup. Dan ada lagu dari Siti Badria dengan judul Barabere. Ada lagu dari Iyet Bustami dengan judul lagu Laksmana Raja di Laut. Dan ada lagu dari Ria Amelia dengan judul lagu SMS. Pendengar, untuk Anda yang ingin titip salam request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Akan kami hadirkan deretan lagu dangdut untuk menemani aktivitas Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar Pro Dangdut, baru saja kita putarin lagu dari Siti Badriah dengan judul lagu Barabere. Barabere salah satu hit besar ya dari Siti Badriah yang dirilis setelah kesuksesan lagu Berondong Tua. Lagu ini mengusung warna musik dangdut modern dengan soto remix atau house musik yang kental, menjadikannya sangat populer di lantai dansa, panggung-panggung hiburan hingga radio-radio di tanah air. Mendengar Barabere berasal dari bahasa Sunda bagi-bagi atau royal ya. Dalam konteks lagu ini liriknya menceritakan tentang keresahan atau sindiran seorang wanita terhadap pasangannya. Lagu ini menggambarkan sosok pria yang dinilai pelit, banyak menuntut, namun tidak mau modal alias enggan bagi-bagi rezeki atau kesenangan kepada pasangannya. Pesan tersebut dibawakan dengan gaya yang jenaka, ceplas-ceplos dan tidak bertele-tele khas karakter lagu-lagu Siti Badriah. Pendengar, sore hari ini kami ada notif masuk ya dari Ibu Vira di mana ini? Di kota Lembor. Dari Lembor ya, dari daerah Lembor dia. Selamat siang kakak penyiar, saya Vira, saya ingin request lagu dangdut dari Ria Amelia dengan judul lagu SMS dan titip salam buat saudara saya yang ada di Gorontalo. Siap kak Ibu Vira yang dari Lembor, akan kami putarin lagu dari Ria Amelia dengan judul SMS.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama sebuah tembang yang pastinya bikin kita semua bernostalgia ya. Pendengar, lagu SMS yang dibawakan dengan sangat apik oleh Ria Amelia. Spesial tadi, lagu ini hadir momen request dari Ibu Fira ya, yang sudah mengirimkan pesannya ke meja redaksi kita. Terima kasih banyak untuk Ibu Fira yang sudah setia menemani siang ini. Semoga lewat lagu tadi rasa jenuhnya langsung hilang dan aktivitasnya jadi makin lancar. Setelah yang satu ini, kita masih akan hadirkan deretan tembang favorit lainnya. Jadi tetap bersama kami ya pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. SMS, salah satu mahakarya yang melambungkan nama Ria Amelia di kancah musik dangdut nasional pada era 2000-an. Lagu ini sangat fenomenal karena memotret fenomena sosial yang sangat relevan pada masanya, yaitu peralihan teknologi komunikasi ke telepon genggam di mana fitur source message service sedang menjadi tren utama dalam hubungan asmara. Liriknya menyisakan tentang seorang wanita yang merasa curiga dan cemburu karena mendapat ada pesan singkat SMS bernada mesra ya dari orang lain di ponsel pasangannya. Lagu ini menyampaikan pesan secara jenaka namun tegas tentang pentingnya kesetiaan dan kejujuran. Kalimat ikonik seperti "Bang SMS, siapa ini Bang?" menjadi jargon yang sangat populer di masyarakat dan melekat kuat sebagai identitas lagu ini. Meskipun bertema kecemburuan, aransemen musiknya yang ceria membuat lagu ini tidak terasa sedih, melainkan justru menghibur dan mengajak pendengar untuk berdendang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, baru saja ya kita dengerin lagu dari Evie Tamala dengan judul lagu Kedip Kedip. Salah satu lagu hits klasik milik Evie Tamala yang dirilis di era 90-an. Berbeda dengan lagu-lagu Evie Tamala lainnya yang seringkali bernuansa sedih atau patah hati. Seperti Kandas atau Ada Rindu, lagu Kedip Kedip ini tampil dengan warna yang lebih ceria, genit namun tetap dikemas dengan elegan dan sopan khas karakter vokal Evie Tamala. Lagu ini mengangkat tema jatuh cinta pada pandangan pertama dan romansa masa muda yang malu-malu tapi mau ya. Liriknya menceritakan tentang getaran hati seseorang ketika berpapasan atau bertatapan mata dengan orang yang disukai. Kisaran mata yang kedip-kedip menjadi simbol komunikasi tanpa kata yang bikin hati berdebar dan salah tingkah. Mendengar melalui lagu ini tergambar suasana jatuh cinta yang manis, penuh bunga-bunga dan bikin senyum-senyum sendiri tanpa ada kesan vulgar. Ada semuanya yang senang membuat lagu ini sangat nyaman didengar kapan saja terutama sebagai teman bersantai. Pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu dangdut, kirim-kirim salam langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Karena saya Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 3, 2, 1.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dengan judul lagu Cinta Terbagi Dua dari Yanis ya. Sering dikenal dengan Yanis Group atau melalui berbagai aransemen lagu dangdut Melayu klasik. Lagu ini sangat pas untuk ulasan musik yang menyentuh hati sebagai materi siarannya. Cinta Terbagi Dua, lagu dangdut melankolis yang sangat legendaris dan dekat di hati para pecinta musik dangdut lawas. Lagu ini menonjol karena kekuatan lirik dan notasinya yang mampu membawa pendengar larut dalam nuansa kesedihan. Berbeda dengan lagu dangdut modern yang mengandalkan ketukan cepat, lagu ini murni mengandalkan kedalaman rasa dan harmoni instrumen tradisional dangdut. Genre dangdut klasik, dangdut Melayu, penyanyi Yanis. Karakter musik melankoli, sadu, bertempo lambat hingga sedang, slow to medium beat dengan dominasi petikan gitar, tiupan suling yang menyayat hati, serta cengkok vokal yang penuh penghayatan. Mendengar untuk Anda yang ingin request lagu dangdut sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar requestan lagu dangdut dari Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan judul lagu Bintang Kehidupan dari Nike Ardila ya pendengar. Penyanyi asli Nike Ardila, ciptaan Dedi Dores. Genre asli slow rock, pop rock, dangdut klasik, pop dangdut yang banyak dibawakan ulang oleh penyanyi seperti Evi Tamala, Nela Karisma, hingga Pasya Rosmala. Karakter musik melankolis megah, penuh penghayatan dengan perpaduan melodi gitar rock yang ikonik dan sentuhannya seruling yang serta ketekan kendang dangdut. Bintang Kehidupan, masterpiece terbesar dalam sejarah musik Indonesia yang dirilis pada tahun 1960, meskipun aslinya adalah lagu slow rock, kekuatan melodi dan liriknya yang puitis membuat lagu ini sangat fleksibel dan seringkali diaransemen ulang ke dalam versi dangdut. Dalam versi dangdut, ratapan gitar listrik khas Dedi Dores digantikan atau dipadukan dengan cengkok dangdut yang rapat dan tiupan suling bambu memberikan dimensi kesedihan yang baru namun tetap megah. Liriknya menceritakan tentang seseorang yang berkali-kali mengalami kegagalan dalam urusan asmara. Ketika melihat orang lain bahagia bersama pasangan, ia justru harus menerima kenyataan untuk berjalan seorang diri. Istilah bintang kehidupan menjadi simbol dari sebuah harapan atau pelita dalam kegelapan. Melalui lagu ini tergambar sebuah pesan bahwa meskipun hidup terasa sunyi dan cinta selalu kandas, seseorang harus tetap tegar, ikhlas, dan berserah diri kepada takdir Tuhan. Mendengar, ada beberapa lagu di dunia ini yang saking indahnya mau dibawakan dalam genre apapun tetap terdengar luar biasa ya di telinga kita. Salah satunya lagu dari mendiang Lady Rock Indonesia, Nike Ardila. Mendengar, untuk Anda yang ingin request lagu dan titip salamnya, dilanjutkan besok ya, beberapa menit ke depan sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan akan kembali menyapa Anda di pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk informasi terupdate selanjutnya dan tentunya ditemani dengan lagu

Mendengar Pro Dangdut tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah nantinya akan kami hadirkan Beranda Asta Cita berjaringan Relay Pro 1 Jakarta.

0: Dengar Pro Dangdut, tidak terasa ya, sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Aston, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akan kembali menyapa Anda di esok hari di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, tepat di pukul 16 lewat 5 menit akan saya hadirkan beranda Asta Cita Pro 1 Relay RRI Jakarta.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara... Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News.

nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Astacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.

kiat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya

0: menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM,

0: Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.

0: kesiapan mental dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
1: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu, memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
1: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. Ya, itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
0: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi. memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan.

0: cita-cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM

kesulitan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM

sebagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aset.

0: berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonofu bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonofu sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya. Kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu bagaimana usahanya.

0: aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Walegonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek. Merek Walegonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
2: Okay.
1: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk

Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi, bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita, produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: hasta Chita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikom dari wilayah perbatasan Antikom Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga

0: serundeng tradisional tiga darah.
1: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
0: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
1: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
0: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
1: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang

0: konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
0: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Ternyata demikian Beranda Astacita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asa Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
1: Ya, selamat sore.
2: Iya.
1: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
2: Ya, astungkare ada aja.
1: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
2: Iya, kebetulan saya 90% di online.
1: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
2: Perkembangan usaha itu lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
1: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
2: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
1: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
2: Kita manfaatkan Facebook.
1: Terus siapa lagi? Apalagi?
2: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
1: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi, mana yang lebih cepat gitu?
2: Lebih cepat di online.
1: Online, iya. Salah satunya TikTok.
2: Iya.
1: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
2: Iya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
1: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
2: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
1: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
2: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
1: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
2: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
1: Iya.
2: Prinsip saya.
1: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
2: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
1: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
2: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, 2 video, terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
1: Berarti ada target-target tertentu ya Mbak Desi setiap harinya itu
2: harus target diri kita.
1: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
2: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
1: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
2: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
1: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
2: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
1: Oh gitu.
2: Iya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
1: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
2: Sekarang sudah.
1: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
2: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
1: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
2: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip. Mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.

dari kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwilnus 6.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Kamis 28 Mei 2026. Dengan berita utama, pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan Salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung kusuk diikuti ribuan umat muslim. Berita selengkapnya disampaikan Angel Abud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat dan aman. Laporan Nikolaus Makumeli.

Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende, Rabu 27 Mei 2026, berlangsung hikmat, lancar dan aman. Ribuan jamaah dari berbagai wilayah di dalam kota Ende memadati lokasi pelaksanaan ibadah sejak pagi hari. Bertindak sebagai khatib, Haji Pua Ibrahim yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Ende menyampaikan bahwa ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna, melainkan sarana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam khotbahnya, ia menegaskan esensi ibadah kurban adalah bentuk itibar atau pengambilan hikmah yang mengajarkan nilai totalitas pengabdian kepada Tuhan, teladanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat agar semangat kebersamaan dan solidaritas tetap terjaga.

0: Allah. Tetapi mencapai yang kita perhatikan, apa yang isinya terletakkan dua mata ikhlas untuk sobat. Tersebut dalam ibadah, serta tumbuhnya rasa kasih sayang kepada kaum bapak di sekitar kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Bupati Ende bersama Wakil Bupati Ende turut menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan juga dilakukan terhadap hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu, Farid Numba mewakili Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Ende serta Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan khususnya kepada Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka.
2: Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mendapat rahmat yang sangat luar biasa. Kampung yang kecil di bawah Tanjung ini mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi yang begitu besar itu untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Kami dari Masjid Baitul Salam, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi untuk dibagi kepada masyarakat.
1: Pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Ende mendapat pengamanan dari aparat keamanan, berlangsung tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Pelaksanaan salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Laporan Febi Leoledi.
4: Ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha dengan khusyuk di pelataran Plaza Perizinan Atambua Rabu pagi. Sejak pagi hari, ribuan umat telah memadati pelataran Plaza Perizinan Atambua untuk menunaikan ibadah Hari Raya Kurban tersebut. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung tertib, aman, dan penuh hikmat. Umat memenuhi areal pelataran plaza sambil mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil yang bergema sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha, bertindak sebagai imam, Ustadz Rizalul Gima, Khotib Idul Adha, Ustadz Adam Hairul, serta Bilal, Ustadz Ahmad Mukorim. Dalam khotbahnya, Ustadz Adam Hairul mengajak seluruh umat muslim untuk kembali merefleksikan makna Idul Adha sebagai momentum pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi menjadi pengingat atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah tanpa keraguan. Ustadz Adam Hairul juga menyampaikan, umat muslim saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Karenanya momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan umat agar tetap istiqomah menjalankan ajaran agama di tengah berbagai perubahan zaman.
5: Marilah kita renungkan, sudahkah kita mampu berkorban demi Allah? Sudahkah kita mendahulukan perintahnya di atas kepentingan pribadi atau hawa nafsu? Apakah harta yang kita miliki, waktu yang kita punya, atau posisi yang kita genggam, siap kita korbankan di jalannya? Sesungguhnya kehidupan ini adalah ladang ujian. Setiap episode hidup ini adalah kesempatan untuk berkorban, untuk membuktikan cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengorbankan yang terbaik dari kita demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Menurut Ustadz Adam Hairul, umat muslim harus tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan keberkahan bagi hamba-hambanya yang taat dan berserah diri. Ia mengajak umat untuk menjadikan semangat pengorbanan sebagai dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling peduli, dan penuh persaudaraan. Ustadz Adam Hairul juga mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama mendoakan umat muslim yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji.
5: Kita doakan kaum muslimin dan muslimah yang saat ini beribadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita doakan mereka yang belum beribadah haji karena belum mampu dalam hal biaya, tetapi mempunyai niat kuat, diberi rezeki yang cukup sehingga dapat mewujudkan niatnya itu. Kita doakan pula mereka yang telah mempunyai harta melimpah tetapi belum tergugah, diberi hidayah sehingga termotivasi untuk segera beribadah haji. Kita juga doakan yang tahun ini belum diberi kesempatan untuk kurban, semoga pada tahun depan bisa melaksanakan kurban.
4: Pelaksanaan sholat Idul Adha selain berlangsung di pelataran Mall Perizinan Atambua, juga berlangsung di Masjid Al-Huda Atapupu dan Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Seluruh rangkaian perayaan sholat berlangsung penuh hikmat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Khotib Ustadz Nur Salim Al-Hafiz mengajak ribuan jemaah yang mengikuti salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Koda Eral 7 Osmo Kota Kupang untuk berkurban memberi dari sepertiga harta yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan sebagai persembahan kurban kepada Allah Sang Pencipta. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani.
6: Berikanlah harta, berikanlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
7: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupa untuk berkurban di setiap hari kurban.
6: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka, maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
7: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
8: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban sampai dengan hari ini. Untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
7: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten ND menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan untuk masyarakat Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND Selatan. Laporan Rovinus Wula.
9: Sapi kurban bantuan presiden memiliki bobot lebih dari 600 kg dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang pertama diterima masyarakat setempat. Hewan kurban tersebut disembeli oleh panitia kurban Masjid Baitu Salam Punaka pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Takmir Masjid Baitu Salam Punaka Farid Nyumba mewakili jemaat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga karena baru pertama kali diterima langsung dari Presiden Republik Indonesia. Farid menjelaskan jumlah hewan kurban yang disembeli di Masjid Baitu Salam Punakat sebanyak 5 ekor. Rinciannya terdiri atas 1 ekor sapi bantuan Presiden, 3 ekor sapi dari swadaya masyarakat, serta 1 ekor kambing hasil partisipasi warga. Menurut Farid, seluruh proses penyembelian hingga pendistribusian daging kurban dilakukan sepenuhnya oleh panitia kurban masjid. Daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia menambahkan pembagian daging kurban diprioritaskan kepada warga yang telah terdata oleh panitia. Berdasarkan rekapan sementara panitia kurban, sebanyak 500 kepala keluarga akan menerima pembagian daging kurban tahun ini. Kupon pembagian daging juga telah disebarkan kepada masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Tanjung dan sekitarnya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Numba, Ketua Takmir Masjid Baitu Salam Punaka, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Masjid Baitu Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi 1 ekor dengan bobot hampir 1 ton. Bantuan sapi yang begitu besar pertama kali untuk Kelurahan Tanjung, untuk Masjid Baitu Salam Punaka. Belum ada yang bantu kami, baik pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kecamatan. Ini langsung lompat, ini Bapak Presiden langsung bantu kami. Suatu hal yang sangat luar biasa, kampung kecil ini diberi bantu oleh Bapak Presiden. Kami terima kasih Bapak Presiden, terima kasih luar biasa.
9: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ende Yosef Beneditus Badeoda dan Wakil Bupati Ende yang telah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Negara. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penetapan Masjid Baitu Salam sebagai penerima bantuan hewan kurban Presiden RI. Farid menambahkan bantuan sapi kurban dengan bobot mendekati 1 ton tersebut merupakan yang pertama kali diterima masyarakat Kelurahan Tanjung. Menurut dia, belum ada bantuan hewan kurban dengan ukuran besar yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat melalui Masjid Baitu Salam Punaka. Turut hadir dalam acara penyembelian hewan kurban, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, dokter hewan, tokoh agama, panitia kurban, dan masyarakat penerima. RRI Enderfinus Fula melaporkan.
3: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming yang telah turun untuk melihat dan merasakan langsung kondisi warga Amfoang. Laporan Vince Sakarias.
11: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan Bupati Kupang Yosef Lede yang telah turun langsung ke Amfoang untuk melihat, mendengar dan merasa secara langsung kondisi warga Amfoang. Hal itu disampaikan Asten Bait kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 di Kupang. Menurut Asten Bait, dalam pertemuan bersama dengan Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming, warga Amfoang meminta perhatian pemerintah dalam beberapa hal seperti pengadaan SPBU di wilayah Amfoang. Pasalnya saat ini warga sangat sulit untuk mendapatkan BBM, harus turun sampai ke Kupang. Selain itu, masyarakat juga meminta agar status jalan antara Fatuleu Barat dan Amfoang dinaikkan statusnya dari status jalan provinsi menjadi jalan negara.
12: Maka dari atensi khusus terkait dengan pengadaan satu-satu SPBU di wilayah Ampua untuk menjawab persoalan BBM. Kemudian hal kedua itu kami minta untuk kalau bisa Pak Wakil Presiden ada atensi khusus untuk jalan dan juga jembatan yang rusak. Dan yang berikut itu kami minta untuk status jalan yang kan antara Fatuli Barat, Ampuang Barat Daya, Ampuang Barat Laut, Ampuang Utara, dan juga Ampuang Timur. Itu statusnya dinaikkan dari status provinsi menjadi jalan negara.
7: Menurut Asten Bait, persoalan pembangunan dan infrastruktur di Ampuang perlu menjadi perhatian. Rumah sakit Pratama yang telah dibangun selama ini belum dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membantu masyarakat berobat tidak perlu lagi harus ke Kota Kupang. Lebih jauh tegas Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait berharap agar berbagai masukan tersebut yang telah diterima dengan baik oleh Wapres Republik Indonesia dengan atensi khusus agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang mencari solusi terbaik kepada masyarakat sembari menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait berbagai persoalan tersebut.
3: Ruas jalan Belu Malaka di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu memprihatinkan dan menghambat akses transportasi masyarakat. Dilaporkan Egi Araujo.
13: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, tepatnya di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu, mengalami kerusakan berat akibat longsor di musim penghujan. Pantauan RRI sejumlah kendaraan baik roda 2, roda 4, dan roda 6 yang akan menuju ke Kabupaten Malaka maupun sebaliknya dari Malaka ke Kabupaten Belu harus berhati-hati atau mengurangi kecepatan kendaraan ketika melewati ruas jalan tersebut karena kondisi ruas jalan dimaksud dalam keadaan rusak berat. Chris, salah satu pengguna jalan ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa kondisi ruas jalan rusak tersebut sangat menghambat masyarakat yang melintas ke Kabupaten Belu dan sebaliknya.
14: Kalau untuk kami pengendara saat ini mungkin sangat kesulitan karena akses ini kan akses untuk antar kabupaten. Setidaknya dari pemerintah juga ada perhatian khusus karena ini juga salah satu urat nadi juga tuh untuk jalur Atambua Malaka.
13: Nah, jadi harapannya
14: mungkin harus ada perhatian khusus dari pemerintah, entah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, agar jalan ini segera diperbaiki biar transportasi antara Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu juga Kabupaten TTU bisa terhubung dengan baik.
13: Oh ya. Chris di akhir penyampaian menyampaikan harapan agar kerusakan ruas jalan tersebut bisa mendapat respon baik dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur sebab ruas jalan dimaksud merupakan urat nadi masyarakat dua kabupaten.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung kusuk diikuti ribuan umat muslim. Sekian warta NTT sore ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Bot mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Indra. Selamat sore Indra.
2: Selamat sore Kak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Indra, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan prakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan, dan pada malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan cerah. Kemudian berikutnya untuk cuaca hari Jumat 29 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, pada malam hari dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km/jam. Selanjutnya, perkiraan cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 0,6. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,6 hingga 2,1. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,4 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,8 hingga 2,1 meter. Dan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 30 km/jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi gelombang sedang dengan ketinggian mencapai 2,1 yang dapat disertai angin kencang, terutama pada perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita pacet?
5: Pendengar Pro 1 RRI, SP Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Nur Astan yang menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar tidak terasa ya, beberapa menit lagi sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan akan pamit dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda esok hari Jumat, edisi Jumat 29 Mei 2026. Tetaplah bersama kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Jangan lupa mendengar unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

Eropa wasit sepak bola paling disegani dalam sejarah bola modern. Banyak pengamat dan pencinta sepak bola dunia menyebut satu nama, yakni Pierluigi Collina dari Italia. Wasit berkepala plontos dengan tatapan tajam ini dikenal tegas, adil dan memiliki wibawa besar saat memimpin pertandingan. Bahkan, para pemain bintang dunia pun dikenal jarang melakukan protes berlebihan ketika Collina berada di tengah lapangan. Sepanjang karirnya, Collina 6 kali berturut-turut dinobatkan sebagai wasit terbaik dunia pada periode 1998 hingga 2003. Ia juga dipercaya memimpin berbagai laga bergengsi dunia, termasuk final Piala Dunia 2002 antara Brasil melawan Jerman, serta final Liga Champions Eropa tahun 1999. Bagi banyak penggemar sepak bola, Pierluigi Collina bukan sekedar wasit, melainkan simbol ketegasan, integritas, dan penghormatan terhadap fair play dalam sepak bola

Selamat malam pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada ya. Malam hari ini bersama saya Nona Nia dan rekan Dev Rivaldi ya, kami temani Anda di edisi Kamis 28 Mei 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar semuanya malam hari ini ya? Salam semangat dan salam hangat selalu dari kami yang bertugas malam hari ini untuk Anda semua. Dan terima kasih sudah stay selalu bersama Pro Satu Red Indie ya sepanjang hari ini. Dan saat ini Florata Malam akan kembali hadir menemani Anda dengan program-program acara menarik ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami temani Anda dengan sajian musik informasi untuk Anda, tentunya lagu-lagu hiburan, informasi-informasi menarik ya kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi pertama kami ya di edisi malam hari ini musik informasi terkait dengan demensia yang mana membayangi lansia di Indonesia. Berdasarkan hasil dan cek kesehatan gratis CKG terhadap 7 juta lansia, 36% diantaranya mengalami gangguan fungsi kognitif. Dan ini dikatakan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi dalam wawancara bersama Pro 3 RRI pada Minggu 24 Mei 2026. Mengutip oleh dokter, demensia adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir logis, dan fungsi kognitif lainnya. Jenis demensia yang paling sering ditemukan adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskular. Imran mengatakan bahwa jumlah lansia di Indonesia mencapai 37 juta dan jumlahnya akan terus meningkat, bahkan pada 2045 nanti diprediksi mencapai 20%.

Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan atau

Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Perasaan insecure kerap ya muncul ya ketika seseorang mulai meragukan kemampuan, penampilan maupun nilai dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi tersebut ya sering dipicu oleh tekanan sosial, pengalaman buruk serta kebiasaan membandingkan pencapaian pribadi dengan kehidupan orang lain. Apa itu insecure, pendengar? Ya, insecure yang berarti secara sederhana ya, menurut kondisi psikologis ini menggambarkan bahwa situasi saat seseorang mulai merasa kurang percaya diri ataupun mencemaskan keadaan sekitar. Nah, di dalam dunia kesehatan mental, keresahan tersebut biasanya muncul karena kita merasa kurang ya, memadai dan tidak nyaman pada diri sendiri. Perasaan mengganggu ini seringkali menyelinap ke dalam urusan asmara, lingkungan kerja hingga cara pandang terhadap penampilan fisik kita. Adapun ragam insecure yang sering muncul ya pendengar, yaitu merasa kurang percaya diri dengan penampilan sendiri, gelisah dan ragu dalam menjalani hubungan, cemas ya dan gugup saat berada di lingkungan sosial. Dan itu ya pendengar, ragam insecure yang sering muncul pada diri kita ya. Nah, mengapa rasa insecure ini bisa muncul, pendengar? Yang pertama, karena memang bayang-bayang dari pengalaman masa kecil ya, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, dampak dan peristiwa traumatis di masa lalu. Ya, kami juga menghadirkan bagaimana cara mengatasi rasa insecure Anda ini ya. Menghadapi perasaan tidak aman ini memerlukan kesadaran diri yang kuat serta bantuan dari lingkungan sekitar, yaitu dimulai rutin mempelajari keahlian baru yang seru untuk meningkatkan kembali rasa percaya diri Anda yang sempat hilang. Nah, menyadari bahwa setiap orang memiliki garis waktu berbeda akan bantu berhenti membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Jadi cobalah mulai membuka diri dan menceritakan segala keluh kesah kepada sahabat ataupun keluarga dekat yang dipercaya.

artinya pulau dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sebanyak 71 peserta dan juga latar belakang profesi mengikuti uji kompetensi hipnoterapis Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Kegiatan ini digelar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kompeten Hipnotis Indonesia melalui tempat uji kompetensi TUK ya, Indonesia Hypnosis Center. Peserta yang mengikuti uji kompetensi tersebut berasal dari beragam profesi, mulai dari dokter, psikolog klinis, dosen, guru, tokoh agama hingga ibu rumah tangga. Nah, salah satu pelaksanaan uji kompetensi berlangsung di berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan untuk di Jakarta pelaksanaannya yaitu dilakukan di Hotel Asiana Kemayoran Jakarta Pusat. Asesor penguji Idewa Gede Sayang Adi Yatnya menilai kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan mental, yang mana saat ini Indonesia telah banyak ya membutuhkan tenaga kesehatan jiwa. Dan menurutnya bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan mental, khususnya pada anak dan remaja. Tingginya angka gangguan mental dinilai belum diimbangi dengan jumlah tenaga profesional dan fasilitas layanan yang memadai.

segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Pendengar, sarapan ya sering dianggap penting karena membantu menjaga energi, fokus, dan juga metabolisme tubuh tetap stabil sepanjang hari. Namun, sebagian orang memilih melewatkan sarapan karena menjalani intermittent fasting ya, atau memang belum merasa lapar sejak pagi. Perdebatan soal pentingnya sarapan ini masih terus muncul dan membuat banyak orang penasaran dengan dampaknya bagi kesehatan tubuh. Nah, untuk memahaminya, perlu dilihat pengaruh sarapan terhadap fungsi otak, berat badan, metabolisme, hingga risiko penyakit jangka panjang. Perlu kita ketahui pentingnya sarapan untuk kesehatan, yaitu ya memicu nafsu makan berlebih di siang atau malam hari, berpotensi mengacaukan sistem metabolisme tubuh. Oh, walaupun banyak manfaat ya, sebagian orang tetap memilih untuk mengosongkan perut di pagi hari. Nah, ada beberapa dampak buruk pendengar ya, dampak buruk nih yang bisa terjadi jika kita melewatkan makan pagi ya. Apa dampaknya? Yang pertama, memicu nafsu makan berlebih di siang atau di malam hari. Dampak yang kedua, itu berpotensi mengacaukan sistem metabolisme tubuh, dampak sarapan terhadap fokus dan aktivitas ya. Nah, tidak sarapan sering membuat tubuh lebih cepat lelah ya, sulit fokus, serta memicu pusing akibat rendahnya gula darah. Nah, apakah ada sisi positif dari melewatkan makan sarapan ini, pendengar? Sebagian orang sengaja ya melewatkan makan pagi demi menjalani metode diet populer seperti ya intermittent fasting, dan pola ini pendengar tentunya memicu proses autofagi ya, autofagi yang membantu regenerasi sel sekaligus meningkatkan kesehatan metabolisme tubuh. Selain itu, sebaliknya, tidak memaksakan diri untuk makan jika belum merasa lapar di pagi hari. Jadi cobalah lebih peka mendengarkan sinyal alam tubuh dan makanlah saat perut benar-benar membutuhkan asupan. Lalu lebih baik sarapan atau melewatkannya, ini pendengar. Nah, pilihan untuk sarapan atau melewatkannya kembali lagi kepada kebutuhan tubuh dan gaya hidup masing-masing ya. Jadi setiap orang tentu memiliki tujuan kesehatan yang berbeda dalam menentukan pola makan pagi mereka. Jadi cocok bagi Anda yang memiliki kondisi ini ya pendengar, itu sarapan sangat dianjurkan jika Anda kerap merasa lemas atau sulit fokus akibat mengosongkan perut di pagi hari. Bagi penderita diabetes atau gangguan metabolisme ya, makan pagi sangat membantu menjaga stabilitas kadar gula darah. Juga makan pagi ampuh ya mengontrol nafsu makan jika sering merasa kelaparan saat siang atau malam hari. Sebaliknya, jika Anda berada dalam kondisi ini ya, jadi tidak merasa lapar di pagi hari, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menyantap makanan. Nah, bagi Anda yang sedang menjalani pola makan ya diet, melewatkan sarapan justru bisa mendatangkan manfaat tersebut. Jika lebih suka makan porsi besar saat siang ataupun malam, pola ini tetap sehat selama kalori harian terkontrol. Jika sarapan, pilihlah hidangan kaya protein dan serat guna menghindari lonjakan gula darah yang drastis. Namun, bila melewatkannya, pastikan nutrisi harian tetap terpenuhi lewat porsi makan berikutnya.
1: Apakah Anda sering melewatkan waktu sarapan tiap hari? Faktanya, makan di pagi hari dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi pikiran, serta memberikan energi yang cukup untuk tubuh beraktivitas. Jika perut kosong, tubuh akan menghemat energi dan membakar sedikit kalori, membuat Anda menjadi lemas. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan waktu sarapan Anda.

Pendengar, perayaan Hari Raya Idul Adha identik dengan konsumsi berbagai hidangan berbahan dasar daging ya, dalam jumlah melimpah. Masyarakat biasanya menikmati olahan daging sapi, kambing maupun domba bersama keluarga selama momen ya perayaan berlangsung. Dilansir dari laman Halodoc ya, konsumsi hidangan daging berlebihan saat Idul Adha berisiko memicu kekambuhan penyakit asam urat, dan kondisi tersebut terutama mengancam masyarakat yang memiliki riwayat gangguan asam urat atau kadar purin tinggi. Pendengar, daging sapi dan daging domba ya termasuk makanan dengan kandungan purin cukup tinggi bagi tubuh manusia. Kandungan purin berlebih ya dapat meningkatkan kadar asam urat sehingga memicu nyeri sendi ya dan peradangan mendadak. Nah, pendengar, pola makan seimbang serta aktivitas fisik rutin turut ya membantu menjaga kesehatan tubuh setelah perayaan Idul Adha selesai berlangsung. Jadi metode memasak seperti merebus, memanggang ataupun mengukus dinilai lebih baik dibandingkan menggoreng menggunakan banyak minyak.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal,

mobil depan nih. Ayolah,

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu,

0: Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Lebih jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
0: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
2: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal ke para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
0: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
5: Dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, kita katakan sehat. Untuk tujuh itu hati kita periksa untuk bagian hati. Kalau semuanya ada jantung hati kita agak.
4: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
6: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
8: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
7: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
8: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
9: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
8: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
10: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
11: Gak nyangka sih.
12: Sudah mengira ya?
11: Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi gak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
10: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
10: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
16: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
17: Kita akan tentu ada 300 Indonesia 40 kita yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama, yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Havilland-Lebains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan namun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I. Jazz, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nyerapil, Cilolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro Satu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro Satu RN di Pemurta malam ini. Saat lagi kami akan hadirkan mimbar agama Islam dengan topik menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Indi, Irni Abu Bakar Al-Qur.

Guru ngaji asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari yang penuh rahmat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan tentang pentingnya menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia. Islam mengajarkan kepada kita untuk menggunakan lisan sebagai alat menyebarkan kebaikan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali terjebak dalam obrolan yang tidak membawa manfaat. Bahkan, terkadang menjerumuskan kepada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan sia-sia tidak hanya mengurangi pahala, tapi juga bisa mengeraskan hati. Kita diminta untuk memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut kita, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Menjaga lisan berarti juga menjaga kualitas hidup spiritual kita, karena apa yang kita ucapkan mencerminkan isi hati dan keimanan kita. Semoga kita semua dapat mengendalikan lisan, menyibukkan diri dengan perkataan yang berfaedah seperti zikir, ilmu atau nasihat, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat yang sama, Allah mengumpamakan orang yang suka menggunjing seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Suatu perumpamaan yang sangat mengerikan. Ucapan yang tidak dijaga bisa menghancurkan ukhuwah, merusak kehormatan orang lain, dan membawa permusuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan dari perkataan yang menyakitkan atau merusak. Jika tidak tahu harus berkata apa, diam lebih baik, karena diam dalam rangka menahan dosa adalah ibadah. Lisan yang dijaga menjadi tanda kesolehan seseorang. Ia akan berhati-hati, tidak tergesa-gesa, menilai orang lain, dan lebih banyak menasihati daripada mencela. Dengan begitu, hubungan sosial pun menjadi lebih sehat dan damai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ko Islam berpengaruh di dunia. Al-Battani kental dengan ilmu astronomi dan matematika. Ia adalah pencetus dari hitungan tahun matahari 365 hari, 5 jam 46 menit dan 24 detik. Ilmuwan yang biasa disebut dengan Al-Battanius ini juga

sore yang masih berselimut remang, suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rusa pikir setelah semester ini, Rusa mau cuti saja. Rusa mau kerja di pabrik di depan itu. Rusa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rusa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk

0: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara sudip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
2: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
0: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
2: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
0: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidur nyenyak.

kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian,

hadir dalam program Pesona Budaya Flubamora Kamis 28 Mei 2026 dalam siaran berjaringan Korbin Nusantara 6 bersama Radio Republik Indonesia Kupang, Ende, dan Atambua. Pendengar, malam ini kami mengajak Anda menyusuri kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur yang syarat makna, tradisi, dan warisan leluhur yang tetap hidup di tengah masyarakat hingga saat

mengenal lebih dekat tarian Ledo, tarian tradisional yang menjadi identitas budaya masyarakat Kabupaten Saburai Jua. Tarian ini bukan sekedar pertunjukan seni, tetapi juga simbol penghormatan, persaudaraan, dan jati diri masyarakat Saburai Jua yang diwariskan lintas.

menggugah selera tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Alor. Dan dari Ende, kami akan mengulas persepsi masyarakat terhadap situs megalitikum di Desa Wologai. Desa adat yang berada di Kabupaten Ende ini menyimpan jejak peradaban leluhur yang hingga kini tetap dijaga dan dihormati masyarakat sebagai bagian penting dari nilai budaya dan spiritual. Tetaplah bersama kami dalam Pesona Budaya Fobamora, karena budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas yang memperkuat jati diri bangsa. Saya Nurania akan menemani Anda malam ini. Selamat mengikuti.

dimanapun Anda berada, dari Kupang kita akan mengenal lebih dekat tarian Ledo ya, tarian tradisional yang menjadi identitas budaya masyarakat Kabupaten Saburai Jua, bersama rekan Feritaka.

tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian Ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian Ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau membiasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga keret yang muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perlawanan, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Oh. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan, dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa? Kalau dalam konteks adat, itu menyanyikan sebuah lagu, kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenang, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, aduh, ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan. Maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu, pasti dia menyanyi kata menurut dia ya. Tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang mendiang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ. Saya sudah menari hanya sebentar. Ledo saya sebentar lah. Di situ mereka here, istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu. Ihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti tadi. Kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga goyangnya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit coba ini. Mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuruh pakai pedang menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerangan. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan nih bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan habis itu dia lagi yang menangkis macam begitu. Okay. Kalau tiga orang maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman langsung. Berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini itu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendarai itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya kalau diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban kalau tidak pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khusus saya dengan Rai Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ya apa. Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Dari dulu tuh, dulu kalau dulu itu lagu ngarana, judul lagu tapi kalau dulu diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membujur langsung nama orang jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tapi dia pernah Kirenimu Heleo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge muneka jalangerai timai hirai tare ana deo pulukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia tidak menyebut namanya orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang. Jadi tergantung sedih sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu tadi apa penjuru itu. Tadi itu kan nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu, kata-kata tidak ya senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena, pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya Bani menyebut Bani Keto, nama menyebut itu tidak boleh memang. Karena Bani Keto itu istrinya Majar. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada hal memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak pantangan macam begitu. Jadi kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggolnya secara santun. Kalaupun jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini. Kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda. Tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Okay. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah ada kan dengan ukurannya. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoid yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja, irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain, saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu apa yang mau diungkapkan dari situ? Itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna yang mana, itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan itu tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah setuai dengan samannya, jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki kalau mau bere itu kan, kalau dulu kan angkat kaki ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang mau hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus rasa begini, dan lutut bareng tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah bagi telapak kaki, telinggi telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik kan orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, nah, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu sekarang jadi soal bagaimana. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu sudah mulai tambah-tambah. Nah, ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, mungkin karena dia memiliki ada lah jadi sudah tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara. Demikian pesona budaya Vloba Mora, persembahan kami dari RRI Kupang dengan topik Tarian Ledo sebagai identitas budaya masyarakat Saburai Jua. Saya, Felitaka, sampai jumpa.

Indi, kami akan mengulas persepsi masyarakat terhadap situs megalitikum di Desa Wolugai. Desa adat yang berada di Kabupaten Ende ini menyimpan jejak peradaban leluhur yang hingga kini tetap dijaga dan dihormati masyarakat sebagai bagian penting dari nilai budaya dan spiritual. Sesaat lagi kita ikuti bersama rekan kami ya, Lely Kara.

0: Selamat malam mendengar Rari Kupang, ND, dan juga Atambua. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Kami sangat berharap kami jumpai Anda, kami temui Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Di kesempatan malam hari ini dalam Pesona Budaya Flamomora, saya Lali Kara dari ND Kota Pancasila menghadirkan satu topik, persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di Desa Wulogai. Desa Wulogai terletak di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah situs megalitik yang masih lestari hingga saat ini. Situs ini tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah panjang nenek moyang, tetapi juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Untuk membicarakan hal ini, kami sudah bersama seorang pelaku budaya, ahli waris dan pewaris budaya Desa Wulogai, Pak Adolfus Reko. Ikuti perbincangan kami.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI di kesempatan siang hari ini.
2: Okay. Terima kasih.
1: Kak Adolfus, apa yang membuat situs megalitik di Desa Wulogai itu begitu istimewa dibandingkan dengan situs-situs lainnya? Silakan.
2: Situs megalitikum atau situs batu adalah sebuah, menurut kami, ahli waris dan pewaris tradisi Wulogai mempercayai bahwa ini adalah bukti berkat sang pencipta mewariskan spiritualitas melalui leluhur. Jadi harus dijaga dan disadari, dihidupi dan diwariskan terhadap generasi-generasi selanjutnya. Jadi kami percayaan adalah ini memang yang mengerjakan ini adalah nenek moyang kami yang terdahulu. Tetapi ini saya pernah melakukan penelitian terhadap mosalaki di Wulogai. Saya bertanya, misalnya kalau salah satu contoh tugu dan kanga, tugu batu itu persembahan itu, saya bilang ini siapa yang bikin? Mereka bilang ini nenek kita yang dulu. Saya tanya lagi nenek kita dulu siapa lagi? Akhirnya sampai ke belakangnya, rupanya ini adalah, menurut versi kami, kepercayaan kami adalah Tuhan Allah sendiri yang mengerjakan ini dan memberikan contoh kepada kami.
1: Oke. Dan itu sampai dengan saat ini masih terus terpelihara begitu, terjaga begitu ya, Kak Adolfus ya?
2: Iya, betul. Iya, betul. Sekarang salah satu kampung adat tradisional Wulogai itu, dia berasosiasi langsung dengan tempat tinggal masyarakat. Tapi itu, di masyarakat itu ada kompleks adatnya, di situ juga ada kuburannya. Jadi dia satu kesatuan kehidupan.
1: Dan bentuknya ini apakah cukup unik, Pak Adolf?
2: Yang kita kenal, artinya yang ada di kampung tradisional kami di Wulogai, yaitu seperti pada umumnya di komunitas adat suku adat Lio ya, kanga yang kita kenal dengan tempat upacara. Di tengah-tengah kanga itu ada tubuh musuh. Tubuh musuh, kalau bahasa Indonesia bilang tugu, tempat persembahan itu. Nah, kanga adalah pelataran di mana ada upacara seremonial untuk memuja kepada para leluhur yang telah memberikan warisan dan tradisi kepada kita, mulai dari tata berladang, mulai membangun rumah adat. Habis itu, situs-situs itu dijadikan sebagai tempat pemujaan, ucapan syukur. Terhadap, kalau bahasa Lio bilang, doa kita lulu bula, enggak egale bala tanah. Kalau galevan, artinya dari Allah sang pencipta dan juga ibu bumi sang pemilik bumi ini.
1: Tadi disampaikan bahwa situs batu ini ada di sekitar pemukiman masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat setempat ini memandang situs megalitik ini dalam kehidupan mereka sehari-hari?
2: Kalau kami dan keluarga besar gitu tuh, ini merupakan identitas kami. Kami bangga
1: gitu ya.
2: Kami bangga dengan situs-situs ini, dan itu menjadikan identitas kami sebagai masyarakat, masyarakat adat dan budaya suku Lio teristimewa kami orang Wulogai. Tentu ada banyak, setelah saya hidup di tengah-tengah masyarakat, ada hal yang perlu mungkin dijadikan pendidikan tambahan dan informasi tambahan, karena perlu dijelaskan juga apa sih maknanya dari situs-situs ini, misalnya tubuh kanga, lodonda, rate, pak ini, sehingga generasi sekarang atau anak-anak pewaris adat dan budaya ini mereka tahu. Habis itu mereka sadar dan paham. Jadi bukanlah barang yang sakral yang menakutkan, tetapi barang-barang ini adalah sebuah kekayaan yang perlu dibanggakan. Dan ini saya selalu menggaungkan di dalam keluarga besar kami sebagai ahli waris dan pewaris budaya Wologai.
1: Berarti ini memang masyarakat percaya bahwa ini adalah keunikan yang kami punya dan berperan besar begitu ya dalam kehidupan dan juga kalender adat bagi masyarakat adat Wologai. Nah,
2: ya, betul.
1: Pak Adolf, bisa Anda ceritakan beberapa ritual atau tradisi begitu ya yang masih dijalankan di sekitar situs megalitik ini?
2: Kalau di kampung Wologai ini, tahu saya dari kecil sampai umur segini, saya ikutin terus dan saya hidup di tengah masyarakat adat dan budaya dan tradisi Wologai ini, dia masih sangat lengkap. Saya tidak membandingkan dengan kampung adat lain ya, tetapi yang saya dengar, yang diceritakan, kebetulan bapak saya adalah seorang musolaki dari Sao Sukuria. Sao Sukuria adalah salah satu rumah adat di suku Lio, termasuk di kampung Wologai itu. Mereka menceritakan segala ritus dan ritual dan upacara adat. Istilahnya kalender adat yang dari bulan ke bulan sampai puncaknya nanti di bulan September yang kita kenal dengan Gavi itu. Jadi setelah saya cek ini, ada kaitannya sangat erat dengan tata berladang orang Lio, orang Wologai itu. Jadi sebuah upacara, upacaranya di tempat upacara yang kita kenal dengan tugu batu, di rate atau kuburan batu, yang kita kenal lagi seperti di paku, di bangunan tempat penyimpanan tulang leluhur itu. Jadi sangat akrab dengan sebuah tradisi bercocok tanam di Wologai. Jadi semua kegiatan yang usahanya tata berladang dan sawah di Wologai ada urusan dengan ritus dan ritual adat Wologai. Nah, jadi sangat lengkap. Jadi dia mulai dari kita misalnya membuka lahan, ada ritusnya, memilih bibit, misalnya padi. Jadi diambil dari rumah adat, diberkati, didoan dulu dengan pemangku adat. Dan pemangku adat dengan jabatan untuk melakukan ritus itu juga sendiri dia. Ada bagiannya masing-masing. Untuk membuka lahan sendiri, untuk membawa misalnya pembuka lahan itu atau laki misalnya tanaria, itu dia yang membuka lahan. Nanti di bibit itu dari seremonialnya dari rumah yang disebut dengan orang Rini.
1: Apa itu?
2: Rumah adat Rini yang punya kekuasaan. Artinya kepercayaan di kami suku adat Lio Wologai ini adalah mereka yang punya kepercayaan dan mandat dari leluhur untuk menyimpan seluruh bibit dan memberikan bibit unggul terhadap seluruh komunitas yang bertata berladang di suku Wologai.
1: Jadi ini banyak sekali ternyata ya ritus-ritus yang ada sesuai dengan kalender-kalender budaya begitu ya, kalender tani, budaya, sehingga ini semua ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang ada di Wologai begitu. Ini terkait dengan persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di desa Wologai. Sudah separuh tadi kita bahas, dan sekarang kita masuk di sesi apa sih fungsi dari masing-masing situs megalitik yang ada di Wologai itu?
3: Yang pertama, tadi disebut dengan tubuh musuh ya. Tubuh musuh ini letaknya di tengah-tengah kanga. Kanga itu adalah sebuah pelataran tempat upacara, di mana diupacarakan pada bulan, kalau di Wologai kalender adatnya di acara puncak, yaitu di bulan September, di bulan 9 ya. Tempat upacara untuk mensyukuri semua hasil panen melimpah dari sawah dan ladang di tanah garap kampung adat Wologai. Jadi di situ semua anak kalofai walu, haji ana, tukabela semua, artinya keluarga besar yang menggarap di tanah leluhur suku Wologai berkumpul di tempat itu untuk melakukan syukuran bersama yang kita kenal dengan tarian. Dia itu sebenarnya upacara gawi, bukan tarian. Di situ kan ada sendera tasik ya, ada soloisnya, penyairnya, yang menggerakkan kaki sebagai ritmis, sebagai untuk gerakan kaki itu sebagai ritmis musiknya. Habis itu orang-orangnya yang menggerakkan badannya sesuai dengan solois itu atau asura. Itu disebut kanga. Kanga adalah pelataran atau lingkaran untuk tempat upacara. Yang kedua, di tengah-tengah itu ada nama tubuh musuh. Tubuh musuh itu adalah tugu. Dia seperti batu yang menonjol atau menjulang ke langit, yang di bawahnya ada namanya lodonda, artinya ceperan batu yang alasi dasarnya. Itu tempat atau tugu tempat persembahan. Nah, tubuh Musuh adalah satu batu yang menjulang ke langit, itu namanya tugu tempat persembahan. Yang boleh melakukan persembahan itu adalah Mosalah Kipu, artinya jabatan tertinggi di komunitas suku adat Bologai. Dia pemimpin utama yang terpilih dan dipilih oleh para musalaki, biasa sebagai yang dimandatkan untuk melakukan ritus dan ritual di tugu persembahan itu. Yang berikutnya adalah situs megalitik yang lain itu Rate, kuburan batu. Jadi Bologai, para musalaki tetua adat yang dulu itu dikubur, dia tidak gali ke dalam tanah dia. Kami pikul ada batu namanya batu ka, batu yang bisa dipahat dan dipikul. Dan proses pemilihan batu itu ada ritus dan ritualnya. Habis itu dipahat, dibawa ke kampung adat, dibikin pahat untuk bikin seperti box di dalamnya itu untuk menyimpan mayat. Dan mayat itu bukan dibaringkan tetapi duduk. Istilah bahasa Liao bilang sesukai, artinya dia duduk saja. Saking artinya mengapa dia tidak dikebumikan atau digali dalam tanah. Mereka ini dimandatkan untuk menjaga bumi ini. Itu yang dipahat itu adalah istana yang terakhir dari para leluhur yang meninggal tadi. Dia sebagai penjaga kampung adat beserta dengan masyarakat adat di sekitarnya yang mengelilingi kampung adat itu. Artinya itulah kepercayaan yang di kampung adat Bologai.
1: Kepercayaan dan juga masih terus dilestarikan sampai dengan saat ini untuk masyarakat yang ada di Bologai. Baik, Pak Adol, sayang sekali kita terbatas sekali waktunya. Saat lagi kita harus akhiri. Dan apa yang menjadi pesan Anda kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga dan juga melestarikan situs-situs budaya seperti megalitik yang ada di desa Bologai?
3: Itu yang selama ini saya kan punya yayasan yang mengkaji khusus tentang adat dan budaya dan tradisi suku Liao ya, tidak saja di Bologai. Justru saya meminta kepada RRI mungkin bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa anak-anak generasi penerus ini perlu mendapat penjelasan dan maknanya tentang apa saja yang disebut dengan situs-situs dan ritus ini. Karena kesan saya biasa di SD sekolah muatan lokal, saya biasa membawakan materi tentang muatan lokal itu. Jadi ada yang sebagian yang berkesan bahwa kalau mereka melewati situs-situs itu kesannya angker, menakutkan. Oleh karena itu butuh ada program namanya pengenalan budaya dan cinta budaya, bahwa situs-situs itu adalah hal yang baik dan luhur, tidak menakutkan dan sakral.
1: Mungkin karena sakral ya. Sebenarnya sakral, bukan menakutkan gitu. Ini harus diluruskan begitu, Pak Adol ya.
3: Kepada pendengar RRI yang setia selalu mendengar tentang bincang-bincang budaya, kita adalah masyarakat budaya dan cinta budaya. Inilah peradaban kita dan ini adalah identitas kita. Oleh karena itu, mari kita jaga kasana budaya kita dan kita lestarikan dan kita tetap jaga dan memberikan pelajaran dan arti dari kebudayaan ini terhadap generasi kita selanjutnya, supaya dia ini tetap ada selamanya, istilahnya sustainable itu. Kurang lebih begitu pesan dari saya untuk para pendengar RRI.
1: Baik, Pak Adol, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang-bincang dengan RRI ND terkait dengan persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di desa Bologai.
0: Korwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada, masyarakat desa Bologai memiliki pandangan yang beragam tentang situs megalitik yang ada di wilayah mereka. Secara umum, situs megalitik ini dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya dan juga sejarah desa. Bagi sebagian besar masyarakat, situs tersebut merupakan simbol identitas dan kebanggaan lokal yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan tradisi kuno. Banyak penduduk yang menjaga dan juga melestarikan situs ini dengan tekun, dan seringkali melibatkan situs dalam upacara adat dan juga ritual keagamaan. Namun ada juga tantangan dalam menjaga situs megalitik ini. Beberapa anggota masyarakat, terutama generasi muda, merasa dan juga menganggapnya benda angker yang seharusnya itu adalah sakral bagi ahli waris dan juga masyarakat yang memahami betul adat istiadatnya. Ini juga sebagai pertanda bahwa masih ada yang kurang memahami atau menghargai nilai historis dan juga budaya dari situs tersebut. Modernisasi dan juga pengaruh budaya luar juga bisa mengurangi minat terhadap pelestarian situs tersebut. Oleh karena itu, upaya edukasi dan juga peningkatan kesadaran tentang pentingnya situs megalitik perlu terus dilakukan untuk memastikan situs ini tetap terlindungi dan dihargai oleh generasi mendatang. Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan pandangan, mayoritas masyarakat Bologai mengakui pentingnya situs megalitik sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka dan berkomitmen untuk melestarikannya. Saya Lili Kara pamit, terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Pendengar Floba Mora dimanapun Anda berada, selanjutnya dari Atambua kita akan menikmati cerita tentang kuliner khas Kabupaten Alor, yakni kue rambut dan jagung titi. Dua pangan tradisional ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Alor. Bersama rekan Angki Mondolang, mari kita simak bersama dalam Pesona Budaya Floba Mora.

0: Pendengar di Republik Indonesia, kita bertemu pada program Pesona Budaya hari ini. Saya Angkiko Mondolang kembali hadir di ruang dengar Anda. Pesona Budaya Flobemora tercermin dalam kekayaan kuliner tradisional yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Alor, kue rambut dan jagung titi menjadi simbol kebersamaan, keramahan, serta identitas budaya lokal yang terus dijaga melalui tradisi keluarga dan kegiatan adat masyarakat. Kue rambut dipercaya berasal dari kreativitas masyarakat Alor mengelola tepung dan gula menjadi jajanan manis berbentuk halus menyerupai rambut. Sementara jagung titi lahir dari kebiasaan nenek moyang menumbuk jagung sangrai sebagai makanan praktis bergizi dan khas yang populer hingga sekarang. Mama Halila Idris yang berada di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, salah satu masyarakat yang sangat mahir dalam pembuatan makanan khas dari NTT, khususnya Kabupaten Alor. Proses pembuatan kue rambut membutuhkan ketelitian dan juga kesabaran karena bentuknya dibuat menyerupai helaian rambut yang halus dan melengkung. Kue rambut dibuat dari tepung beras, gula merah, dan juga santan. Adonannya harus pas supaya hasilnya renyah serta memiliki bentuk yang cantik. Mama Halila Idris menjelaskan pertama-tama gula merah dicairkan lalu dicampur dengan tepung beras dan santan hingga menjadi adonan cair. Setelah itu adonan dimasukkan ke wadah khusus yang memiliki lubang untuk membentuk serat-serat tipis saat digoreng.
1: Saya Halima Idris, Desa Alila Timur. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang makanan khas Alor. Yang ini namanya kue rambut. Bahannya dari tepung beras dengan tepung kanji dengan gula air. Dicampur jadi satu, terus diisi dalam tempatnya tempurung, diberi lubang, 6 lubang. Terus diketuk-ketuk sambil diputar-putar. Sambil diputar-putar sehingga nanti dari lubangnya itu turun seperti rambut. Makanya kuenya dinamakan kue rambut. Ya, kalau yang ini jagung titi. Kalau yang satunya emping jagung. Jagungnya yang sama tetapi cara pengelolaannya yang berbeda. Kalau jagung

0: kilo ya sekitar 1 jam untuk emping saja. Kalau untuk jagung titik itu lebih cepat lagi karena dia digoreng langsung di titik. Kalau empingnya yang agak
1: kamu jual?
0: Untuk ini, saya iya dijual. Kami di Desa Alila Timur setiap hari Sabtu itu ada pasar. Kue rambut dijual dengan 4-5 ribu. Jagung empingnya 1 mok 5 ribu, sama dengan jagung titik 1 mok juga 5 ribu.
1: Biasa dari mana-mana saja yang biasa beli makanan tradisional ini?
0: Ada yang dari Kelabahi datang juga, seperti ada yang tamu dari luar daerah datang. Mereka datang ke pasar kami di Alila Timur setiap hari Sabtu.
1: Ya. Harapan Mama terkait dengan makanan khas yang ada di Alor?
0: Ya, harapan saya sebagai masyarakat Desa Alila Timur mengharapkan ke depannya makanan khas kami lebih laris dan laku ke depan lagi dan terkenal di seluruh dunia. Ya.
1: Harapan bagi anak-anak muda generasi.
0: Harapan untuk anak muda, harapan saya mereka lebih fokus untuk melatih diri mereka supaya mereka tahu tentang cara pembuatan kue rambut sama jagung titinya ke depan.
2: Menurut Mama Halila Idris, minyak goreng harus benar-benar panas agar adonan cepat membentuk helaian tipis menyerupai rambut. Setelah matang, kue rambut dilipat membentuk segitiga lalu didinginkan sebelum disajikan kepada tamu atau keluarga. Selain kue rambut, masyarakat Alor juga dikenal dengan makanan tradisional jagung titi yang dibuat dari jagung lokal pilihan. Jagung titi menjadi cemilan khas yang sering disajikan saat acara keluarga maupun perjalanan jauh karena tahan disimpan cukup lama. Mama Halila Idris mengatakan bahwa proses pembuatan jagung titi dimulai dengan menyangrai biji jagung di atas wajan tanah hingga matang, dan selain itu juga jagung ditumbuk perlahan menggunakan batu khusus. Mama Halila Idris juga mengatakan bahwa proses pembuatan jagung titi dimulai dengan menyangrai biji jagung di atas wajan tanah hingga matang, dan setelah itu juga jagung ditumbuk perlahan menggunakan batu khusus hingga pipih tanpa menghancurkan bentuk bijinya.
3: Cara pengolahan jagung titik atau jagung pelat. Yang pertama, jagung diluruh, masih dibulir. Dia harus luruh, luruh baru dijemur. Dijemur kemudian dipanaskan di piring tanah atau kacu tanah. Digoreng-goreng sampai kuning. Lalu diambil. Kemudian ditaruh di atas batu baru, batu besar. Baru dititik dengan batu yang kecil menjadi plat, disebut jagung plat. Itu jagung lama, jagung tahun lalu model begitu. Kalau jagung baru yang sekarang, kita luruh kemudian dijemur sampai sekitar 1 minggu. Baru kemudian digoreng lalu di plat lagi begitu, baru dia bisa kembang. Kalau tidak dijemur berarti kita pelat, dia keras, dia tidak garing begitu. Kalau jagung lama dia tidak jemur tidak apa-apa, kita langsung pelat, digoreng langsung pelat saja. Itu cara jagung pelat. Sekian.
2: Keberadaan kue rambut dan jagung titi dinilai tidak hanya sebagai makanan tradisional, tetapi juga menjadi simbol budaya masyarakat Alor yang diwariskan turun-temurun. Kuliner khas tersebut kini terus diperkenalkan sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur. Mama Halila Idris berharap generasi muda Kabupaten Alor terus menjaga dan juga melestarikan makanan khas daerah seperti kue rambut dan jagung titi agar tidak hilang tergerus perkembangan zaman. Menurutnya kuliner tradisional merupakan bagian dari identitas budaya yang harus diwariskan kepada anak-anak muda melalui pendidikan keluarga maupun kegiatan budaya daerah. Pesona budaya Flomomora malam ini melalui kue rambut dan juga jagung titi menunjukkan kekayaan tradisi masyarakat Alor yang terus hidup hingga kini. Kuliner khas tersebut bukan sekedar makanan melainkan warisan budaya bernilai sejarah, kebersamaan, dan identitas daerah yang perlu dijaga generasi muda secara berkelanjutan.

Anda di siaran perjaringan Pesona Budaya Flobamora Sekor Nusantara 6 RRI Kupang, Ende dan Atambua. Dari Ende Kota Pancasila, saya Nonania yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dalam Pesona Budaya Flobamora. Sampai jumpa, selamat malam dan salam budaya.

bersama saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi ya. Saat ini kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu daerah di era 2000-an hingga 2010-an pop Indonesia ya, kami siapkan untuk Anda malam hari ini. Ada lagu dari Jikustik, Maaf Ari Lasso Penjaga Hati, Padi Rapu, Ratu Salahkah Aku Telah Mencintaimu, Delon Merindumu, Krisdayanti Cobalah Untuk Setia, Silent Seven Itu Aku, Once Michael, Dialova, Marcel Siaan Denganmu, Elo Gadisku ya, Titu Oke, Ribas Seribu Kali Maaf, Rosa.

0: pendengar sudah bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Selamat malam, Romia. Rindu Ruang Berbasirin. Memang dengan lagi.
0: Iya.
1: Dengan Amatang Kelebi Bawa.
0: Dengan siapa?
1: Abang Asonto.
0: Oh, Asonto. Apa kabar, Asonto? Oke. Asonto, mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu pertama kali.
0: Apa?
1: Yang paling pertama kali.
0: Jikustik.

0: Baik, terima kasih balik ya untuk Asonto yang ada di Papua ya. Salam untuk semuanya ada di Papua. Oke, siapa lagi di belakang Asonto ya? Kita masih di Ruang Rindu. Penelpon pertama kita dari Papua. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu bersama siapa?
1: Selamat malam, Kania.
0: Sama siapa ini?
1: Dengan Putra Musdinda Tumali.
0: Apa kabar Putra Musdinda Tumali malam hari ini?
1: Kabarnya puji Tuhan baik. Bagaimana kabar sebaliknya, Kak?
0: Sebaliknya juga baik, Putra Mus.
1: Oke.
0: Putra Mus meminta mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya dari Padi, Kak.
0: Dari Padi, Rapuh. Oke, untuk siapa iya. Lagunya?
1: Oke, lagunya untuk semua teman-teman yang lagi mendengarkan Pak Satu dengan ucapannya selamat malam. Selamat beristirahat pagi yang lagi beristirahat. Buat Tania yang lagi bertugas, selamat malam, selamat bertugas. Kalinya di DJ, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam balik Putra Mus dari Detu Mali. Salam untuk orang tercinta ya. Oke, di belakang Putra Mus ada siapa lagi ya? Silakan. Kami buka line telepon 0821-4451-1957. Line WA di 0821-3878-8786. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, apa kabar Mbak Umere malam hari ini, Bunda Ima?

0: Oke, ada lagu dari Rosa Tegar ya, Riba Seribu Kali Maaf. Titu, oke, okay, Elo Gadisku, Marcel, Denganmu, Once Michael Delova, Silan Seven Itu Aku, Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia, Delon Merindumu,
1: Cobalah Untuk Setia.
0: Oke okay deh, untuk siapa lagunya ini?
1: Iya, lagunya salam pertama tentunya buat Ademia bersama operatornya.

bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Marcel, ada Yeri, Om Papi, selamat malam, ada Mbak Nursia, ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Bapak Manda, selamat malam, ada

0: Satu, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Ya malam, dengan siapa dari mana?
1: Mau pungku Pak Ingrid ya.
0: Siapa ya, Bapak Ingrid ya kalau tidak salah.
1: Terima kasih.
0: Pak Jureja.
1: Pak Jureja.
0: Pak Jureja.
1: Ya.
0: Pak Jureja Maupongo ya.
1: Iya.
0: Apa kabar malam hari ini Bapak Ingrid?
1: Lagi baik.
0: Lagi baik, oke. Mau pilih lagu yang mana Bapak Ingrid?
1: Apa salahku?
0: Apa salahku?
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Untuk Mania. Dan mereka jauh-jauh selamat malam. Sampai tugas. Mulai nomor lewat Mas Heril Santi Wawea. Kita selamat malam. Terima kasih Mania.
0: Oke, terima kasih balik. Selamat malam ya untuk Bapak Ingrid yang ada di Pajureja ya, Maupunggo. Di belakang Bapak Ingrid ada siapa lagi? Kita kembali ya, masih di ruang rindu ya. Oke, selamat malam juga untuk Yeri di Datu Elu, apa kabar ya? Juga Basari di posisinya, apa kabar? Selamat malam ya bersama kekasih hati. Juga spesial untuk Ayu Dimbai ya, apa kabar juga untuk Puja di Papua. Spesial juga untuk Papi di Wolowaru ya. Ada juga Bapak Manda bersama keluarga di Maunori.

0: Dek.
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

sepak bola tak hanya menghadirkan pemain dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga postur tubuh yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah Simon Brodts Jørgensen yang disebut sebagai kiper tertinggi dalam sejarah sepak bola dunia. Penjaga gawang asal Denmark ini memiliki tinggi 210 cm. Postur menculang tersebut membuat Simon sangat dominan saat menjaga gawang, terutama dalam duel udara dan menghadang bola-bola tinggi. Selain Simon Brodts Jørgensen, ada pula sejumlah kiper bertubuh raksasa lainnya, di antaranya Christophe Van Hout dari Belgia dengan tinggi 208 cm. Panca Ivesa asal Kroasia setinggi 206 cm, serta Kostel Pantelimon dari Rumania dengan tinggi lebih dari 2 meter. Keberadaan para kiper bertubuh tinggi ini menjadi warna tersendiri dalam dunia sepak bola modern.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: 22 waktu Indonesia tinggal ya. Dari kawasan Duren Ende, malam hari ini masih bersama saya dan juga rekan operator Dev Rivaldi. Kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik pendengar, kembali kami buka line telepon ya di 0821-4451-1957, line WA 0821-3878-8786. Dan masih tersisa lagunya malam hari ini ya, Ari Lasso Penjaga Hati, Delon Merindumu, Selan Seven Itu Aku, Anca Michael, Dea Lova, Marcel Denganmu, Elo Gadisku, Titu, Oke Ribas, Seribu Kali Maaf, dan Rosa Tegar. Masih ya malam hari ini ya, kami juga bacakan yang sudah bergabung. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mbak Nia.
0: Malam balik sama Oma Cherry.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Oma malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Oke, Oma.
1: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sebaliknya juga baik, Oma. Oke, Oma, mau pilih lagu yang mana malam hari ini, Oma?
1: Merindumu.
0: Merindumu, Delon ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya, Oma?
1: Ya, untuk ambannya bersama operator yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati. Pulangnya tadi di jalan, Bania. Dan salam yang lain untuk semua teman-teman yang sudah lewat dari tadi. Selamat malam, terima kasih salamnya. Dan juga untuk semua pendengar setiap prosaku yang lagi pantau malam ini.
0: Iya.
1: Dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Nia, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam balik ya untuk Oma, Oma Cherry ya di Dolok. Oke, ini dari Nifan Ambasta ya, dari Waingapu Sumba. Selamat malam untuk kakak berdua, malam hari ini salam jumpa semua buat fans ya dari Ende yang setia. Mau minta lagunya ya dari Ribas ya, lagu ini spesial untuk semua pendengar hari ini dimana saja berada. Terima kasih Kak, selamat bertugas, jaya di udara. Oke, terima kasih balik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, kita masih di Ruang Rindu ya, Ruang Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Silakan masih diberi kesempatan untuk Anda sebelum kami menutup ya acara Ruang Rindu malam hari ini. Satu lagi ya penelpon. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Apa kabar Sari di Banjarmasin?
2: Alhamdulillah kabarnya selalu baik.
0: Puji Tuhan. Oke, bagaimana kabarnya yang lain? Keluarga tercinta.
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik ya.
2: Semuanya sehat-sehat.
0: Amin. Oke. Mau pilih lagu yang mana nih, Sari?
2: Lagunya yang pertama tadi apa ya?
0: Ari Lasso, Penjaga Hati, Selan Seven.
2: Iya, itu aja, Penjaga Hati.
0: Oke deh, untuk siapa lagunya?
2: Lagunya buat Mas Galuh, Bang Marcel, buat semuanya aja deh. Buat Mbak Nia, makasih banyak. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam balik ya untuk Sari ya dari Banjarmasin. Salam untuk semua yang ada di Banjarmasin, salam kompak selalu. Mungkin masih diberi kesempatan satu penelpon terakhir, silakan ya sebelum kami menutup acara Ruang Rindu malam hari ini. Oke, selamat malam Kak penyiar, malam balik ya dengan Mama Cira dari Lorong Bidadari. Mau pilihkan lagunya dari Rosa ya dengan judulnya Tegar. Lagu ini spesial untuk semua pendengar Pro 1 di malam hari ini yang lagi menikmati acara Ruang Rindu. Buat anak saya yang paling kecil Nona Stevi ya, terima kasih, selamat malam yang suka sekali lagunya. Terima kasih Kak penyiar, terima kasih balik ya untuk Mama Cira ya di Lorong Bidadari. Oke pendengar, kami akhiri program acara Ruang Rindu malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kami masih terus bersama Anda hingga di akhir kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola,

soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Sama-sama dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya.

0: Baik pendengar persatu dimanapun Anda berada, di akhir kebersamaan kita kembali kami tutup dengan sajian musik informasi untuk Anda ya pendengar. Hal memalukan sering muncul kembali ya menjelang tidur meski sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Saat suasana mulai tenang, otak lebih mudah memutar ulang pengalaman yang belum sepenuhnya diproses. Tubuh mungkin sudah lelah tetapi pikiran tetap aktif memikirkan kesalahan dan kecemasan lama. Nah pendengar, menurut psikologi, kondisi ini berkaitan dengan pola pikiran berulang dan kecenderungan otak lebih fokus pada pengalaman negatif. Ya, pendengar, pikiran yang terus-menerus muncul ya bisa terjadi karena seseorang mungkin sedang berusaha mengatasi stres, memproses informasi, mengalihkan perhatian, dan tidak bisa berhenti memikirkan hal-hal tertentu atau tidak bisa mengendalikan perilakunya. Nah, untuk memahami lebih lanjut ada 5 alasan kenapa memori memalukan seringkali muncul ya sebelum tidur. Yang pertama yaitu alasannya siang hari terlalu sibuk sampai tidak sempat memproses pikiran Anda. Kedua, otak manusia memiliki bias negatif. Ketiga, tubuh lelah tapi mental masih tegang. Dan keempat, yaitu mudah terjebak lingkaran pikiran. Kelima, mudah cemas dengan interaksi sosial. Nah, meski terasa sepele ya pendengar, rasa malu yang terus muncul bisa memengaruhi kualitas tidur dan kondisi mental seseorang. Karena itu, penting memberi waktu bagi pikiran untuk beristirahat dan memproses emosi dengan lebih sehat.
1: Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipasi.

hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan.

Pendengar, memulai pola makan vegetarian menjadi pilihan banyak orang ya untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Pola makan ini berfokus pada konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan berbagai sumber protein abadi. Nah, bagi pemula ya, menjadi vegetarian mungkin terasa sulit karena harus mengubah kebiasaan makan sehari-hari. Namun, ya sebenarnya pendengar, dengan memilih menu yang tepat dan bergizi seimbang, pola makan vegetarian dapat dijalani dengan mudah dan menyenangkan. Salah satu menu vegetarian yang cocok untuk pemula adalah salad sayur dengan tambahan protein abadi. Salad tidak harus selalu membosankan ya, karena bisa dipadukan dengan berbagai bahan seperti selada, tomat, ya, wortel, jagung, alpukat, dan kacang merah. Nah, agar lebih mengenyangkan, ya, tambahkan tahu panggang atau tempe yang kaya protein ya. Dan menu ini sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh karena mengandung banyak vitamin, serat, dan nutrisi penting. Ya, pendengar, tentunya menjalani pola makan vegetarian tidak harus terasa sulit ya atau membosankan. Karena dengan memilih menu yang sederhana, lezat, dan bergizi, tentunya ya Anda sebagai pemula dapat mulai beradaptasi secara perlahan. Pola makan vegetarian bukan hanya tentang mengurangi konsumsi daging, tetapi juga tentang membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat. Nah, dengan konsistensi dan pilihan makanan yang tepat, tentunya tubuh akan terasa lebih ringan, sehat, dan penuh energi.

0: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Well, that's all this world.

pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya, Reni Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

sayur dapat membuat tubuh sehat dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit, serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah

orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 83 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja tim Sabunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program Masa Waktu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia (RRI), radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Dari Jalan Duren nomor 1, saya Kristen Senda dan kerabat kerja Florata Pagi mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1. Ende, salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata Pagi untuk edisi Jumat 29 Mei 2026. Saya Christine Senda dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Pendengar RRI, selamat menikmati hari baru dengan ucapan syukur. Mari kita jalankan hari ini ya dengan penuh sukacita dan bahagia. Dan bersama Prosat RRI Ende, pendengar RRI, kami kembali akan menyajikan acara-acara untuk Anda nikmati di edisi 29 Mei 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Kita awali jumpa kita pagi hari ini, pendengar, dalam sajian Mutiara Pagi Islam dengan topik belajar ketegaran jiwa dari Nabi Ismail AS bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Ende, Bapak Abdul Aziz Yasin SSY. Selamat mengikuti.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

bukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

ada dan harus dilaksanakan. Kisah ini sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran

tokoh Islam berpengaruh di dunia. Ibnu Battuta ialah cendekiawan Maroko yang pernah menjelajah banyak pelosok dunia, Afrika hingga Cina. Ahli geografi yang dijuluki Shams ad-Din ini menghasilkan karya berjudul Ar-Rihlah, riwayat petualangannya.

singgah sana kasepuhan. Di balik megahnya dinding bata merah dan gerbang Siti Inggil, tersimpan narasi agung tentang penyebaran Islam di tanah Jawa. Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton ini bukan sekedar kediaman para sultan. Ia adalah poros peradaban, tempat di mana kekuasaan tunduk pada nilai-nilai ketauhidan. Dari sinilah Sunan Gunung Jati memadukan tata kelola pemerintahan dengan dakwah yang santun, menjadikan istana sebagai pusat ilmu, hukum, dan seni yang bernafaskan Islam. Warisan yang tak lekang oleh waktu, bukti bahwa iman dan budaya bisa berjalan beriringan dengan

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Maryam binti Imran adalah simbol kesucian dan keteguhan iman. Dalam Al-Quran, namanya diabadikan dalam satu surah khusus, Surah Maryam. Ia dikenal sebagai perempuan yang menjaga kehormatan dan ketaatannya kepada Allah. Di tengah ujian berat, ketika mengandung Nabi Isa Al-Masih tanpa ayah, Maryam tetap berserah diri dan percaya kepada Tuhan. Ia menghadapi prasangka masyarakat dengan ketenangan dan keyakinan. Kisah Maryam mengajarkan tentang kesabaran, tawakal, dan kekuatan hati seorang perempuan dalam menghadapi cobaan hidup.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tinggalkan buat kalian dua hal yang jika kalian pegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama Pro Sater RND, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri pendengar RRI dalam siaran sajian Mutiara Pagi Islam. Dan selanjutnya pendengar RRI, kami juga ajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.
1: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND

0: Kudus. Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 dengan Sari Berita. Ratusan umat Islam di Kota Ruteng melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khusyuk di lapangan Natas Labar Motang Ruah. Penertiban pedagang dinilai pulihkan ketertiban Kota Ende. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khusyuk di lapangan Natas Labang Motang Ruah. Laporan Mario.
2: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Natas Labar Motang Ruah, Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah yang dimulai pukul 7 Wita berlangsung kusuk hingga selesai sekitar pukul 7.37 Wita. Aparat keamanan turut melakukan sterilisasi di sekitar lokasi guna menjaga kelancaran dan kekusyukan pelaksanaan sholat. Rangkaian ibadah diawali dengan laporan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai mengenai jumlah hewan kurban tahun ini yang mencapai 50 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dalam sholat Idul Adha ini, khutbah disampaikan Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng Supriyadi. Ia menekankan bahwa ibadah kurban menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum mempererat hubungan persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Hewan kurban yang dibagikan

0: militeren dan sudah melebar dalam artian melibatkan semua umat tanpa ada sekat, karena pelaksanaan bukan sepenuhnya ibadah, tetapi adalah bentuk silaturahmi dan ikatan persaudaraan.
1: Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Manggarai serta dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada RRI, Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Manfred Habur mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk partisipasi kampus dalam semangat berbagi dan pengorbanan pada momentum Idul Adha.
2: Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng yang sendiri kami wakili bersama Ketua Yayasan, para wakil rektor, menyerahkan satu kurban kepada jemaat muslim di Ruteng, dalam hal ini PBHI dan juga kepada MUI. Intinya kita ingin mengambil bagian dalam semangat berbagi di hari Idul Adha ini. Kita menyerahkan itu dengan harapan agar semangat pengorbanan yang dirayakan pada hari Idul Adha ini terus menjadi dasar kehidupan yang rukun, persaudaraan yang damai di Ruteng ini. Dengan itu juga kami ingin merayakan bersama semua warga muslim di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, karena universitas kami sangat inklusif. Sekarang ini kami ada 8.230 mahasiswa dan ada ratusan mahasiswa muslim, juga dosen puluhan di antara 20 dosen di Indonesia.
1: Menurutnya, nilai pengorbanan dan kebersamaan yang dirayakan umat Islam diharapkan terus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di Ruteng. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Ende memastikan ratusan hewan kurban di Ende dinyatakan sehat dan layak dikonsumsi masyarakat. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan.
4: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende Haji Ibrahim Gadirdian memastikan ratusan hewan kurban yang diperiksa di wilayah Kabupaten Ende dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Ibrahim menjelaskan, pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan melalui bidang kesehatan hewan sejak 26 Mei 2026. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Karantina guna menjamin keamanan pangan asal hewan bagi masyarakat saat Hari Raya Idul Adha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 307 ekor merupakan sapi dan 90 ekor kambing. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal atau antemortem, seluruh hewan yang diperiksa sementara dinyatakan negatif dari indikasi penyakit berbahaya dan layak untuk disembelih. Ia memperkirakan jumlah hewan kurban di Kabupaten Ende tahun 2026 dapat mencapai sekitar 500 ekor. Karena itu, pengawasan kesehatan hewan terus diperketat hingga proses penyembelian selesai dilakukan.
5: Tupoksi Dinas Pertanian di dalam ada bidang kesehatan hewan, kami telah melakukan pemeriksaan seluruh kecamatan ada Kabupaten Ende itu kurang lebih 397 ekor. Sapi 307 ekor, kambing 90 ekor, itu sudah kami periksakan. Itu pemeriksaan awal yang dikenal dengan antimortem. Dan itu merupakan amanah dari Undang-Undang Karantina yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita, karena ini akan dikonsumsi oleh masyarakat.
4: Pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan sebelum penyembelihan atau antemortem dan setelah penyembelihan postmortem. Pada tahap postmortem, petugas akan memeriksa organ dalam hewan untuk memastikan tidak ada bagian yang membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk mendukung pengawasan di lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Ende mengerahkan sekitar 50 petugas yang disebar ke berbagai wilayah guna memantau dan memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman untuk dikonsumsi. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Aksi penertiban pedagang yang berjualan di bahu jalan dan trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dinilai mampu mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus mengurai kemacetan di kawasan pasar dan pusat pertokoan. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan.
6: Aksi penertiban pedagang yang berjualan di bahu jalan dan trotoar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus

0: sekaligus mengurai kemacetan di kawasan pasar dan pusat pertokoan. Sejumlah warga menilai penertiban itu juga memberi ruang yang lebih aman bagi pejalan kaki. Selain itu, langkah pemerintah dianggap mendukung penataan estetika kota agar lebih tertib dan bersih. Salah satu warga Kota Ende Wulung kepada RRI Sabtu 23 Mei 2026 mengatakan sebagai pembeli dirinya mendukung langkah penertiban demi kelancaran aktivitas bersama. Menurutnya kondisi pasar akan lebih tertata apabila seluruh pedagang berjualan di dalam area yang telah disediakan pemerintah. Ia mengungkapkan selama ini banyak pedagang mengeluhkan dagangan mereka kurang laku ketika berjualan di dalam pasar. Hal itu terjadi karena masih ada oknum pedagang yang memilih berjualan di bawah jalan sehingga pengunjung enggan masuk ke area pasar.
1: Tapi selama ini kan ada keluhan dari pembeli, dari penjual bahwa mereka kalau jual di dalam kan tidak laku. Seandainya kalau mereka masuk di dalam semua kan pasti laku. Dan mungkin kami dari pembeli juga melihat juga kalau masuk ke dalam itu ada halangan tembok itu. Kalau bisa, ini hanya usulan, kalau bisa tembok itu dipotong setengah di atas lutut supaya kami para pembeli bisa melihat di dalam ada penjual-penjual di dalam. Selama ini kami juga tidak melihat karena dipelet tembok. Kalau bisa dipotong setengah. Ketika itu setengah itu sudah jual dari dalam, tidak mungkin mereka keluar lagi jual di depan.
0: Wulung menilai apabila seluruh pedagang menempati lapak resmi di dalam pasar, maka pembeli juga akan terbiasa berbelanja di lokasi tersebut. Dukungan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar pusat pertokoan dekat Pasar Bungawani, Haji Jamal Humris. Ia menilai langkah penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Ende merupakan kebijakan yang baik untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kota. Menurut Haji Jamal, masyarakat perlu mendukung kebijakan pemerintah daerah karena penataan pasar menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan keindahan kota.
2: Semua tujuannya baik. Bagi warga masyarakat, kita berkewajiban untuk mendukung setiap langkah-langkah kebijakan yang untuk memajukan daerah kita. Karena kita tidak hanya penduduk, tapi kita khawatirkan misalnya ada pendatang dari luar kota. Ketika nanti datang menilai atau melihat hal-hal yang kurang pas seperti itu kan, tapi kurang bagus juga bagi kita ini.
0: Ia mengatakan kebersihan dan ketertiban harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, Haji Jamal mengaku masih prihatin dengan kondisi di kawasan pasar pada sore hingga malam hari. Ia menyoroti masih adanya pedagang ikan yang membuang limbah langsung ke badan jalan sehingga menimbulkan bau tidak sedap terutama saat musim hujan tiba. Sebagai warga yang tinggal di sekitar kawasan pertokoan, dirinya berharap pengawasan terhadap kebersihan pasar terus ditingkatkan. Ia juga meminta masyarakat mendukung langkah dan kebijakan Bupati Ende demi menciptakan lingkungan pasar yang bersih, tertib dan nyaman. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
4: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan mendorong desa berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan stunting di Nagekeo. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
5: Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting.
6: Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan terus mendorong upaya percepatan penanganan stunting dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemanfaatan dana desa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya melalui pengadaan susu bagi balita yang mengalami stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Emerensiana Wahyuningsih, mengatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan stunting di wilayah masing-masing. Tidak hanya melalui pemberian makanan tambahan, pemerintah desa juga didorong untuk menganggarkan pembelian susu PKMK yang memiliki kandungan nutrisi tinggi. Menurutnya, susu PKMK merupakan pangan olahan untuk keperluan medis khusus yang diformulasikan bagi balita stunting dan gizi kurang. Produk ini mengandung kalori dan nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan berat badan serta mempercepat pertumbuhan tinggi badan anak secara optimal.
5: Berdasarkan kegiatan di lapangan bersama dokter spesialis anak itu dengan menggunakan susu PKMK, di mana Susu ini kita harapkan mendapatkan dukungan juga dari BPMD untuk mengalokasikan. Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting. Ini akan mempercepat menghilangkan stunting di Bumi Nagekeo.
6: Upaya ini diharapkan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Nagekeo agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Peran desa menjadi sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam menjangkau masyarakat serta memahami kondisi real balita di wilayahnya. Pemerintah daerah juga menghimbau kepada pemerintah desa serta dinas pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi dalam alokasikan dana desa secara tepat sasaran. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan intervensi yang tepat, diharapkan anak-anak stunting di desa dapat memperoleh asupan gizi yang cukup dan tumbuh lebih sehat di masa mendatang. Rarian Deferisoo melaporkan.
4: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika terus mendorong penguatan budaya literasi melalui program membaca selama 30 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. Program tersebut diterapkan sejak April 2026 melalui surat edaran Bupati kepada seluruh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan. Laporan Su Imam.
7: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sika, Ferry Awales, mengatakan keberhasilan program tersebut diukur melalui peningkatan minat baca. Menurutnya, kebiasaan membaca harus terlihat dari keterlibatan anak-anak sekolah dan masyarakat memanfaatkan perpustakaan, buku bacaan, dan berbagai ruang literasi tersedia.
8: Tahun 2026 ini akan ada penilaian lagi untuk indeks tingkat kegemaran membaca. Itu salah satu ukuran apakah dengan surat edaran Bupati ini, gaung ini semakin menggeliat di seluruh masyarakat, baik juga di taman baca masyarakat, termasuk juga di sekolah-sekolah, atau belum maksimal. Nah, ini kita akan melakukan monitoring terus-menerus, kemudian kita akan melakukan evaluasi. Kita menyebarkan juga Google Form untuk pengisian data dan informasi yang disebarkan ke sekolah-sekolah. Apakah gerakan 30 menit membaca ini sudah dilaksanakan atau belum?
7: Ia melanjutkan, program membaca 30 menit bukan sekedar kegiatan seremonial yang dilaksanakan ketika ada agenda tertentu saja. Pemerintah daerah ingin membangun kebiasaan membaca harian agar kemampuan literasi meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Program tersebut mulai diterapkan pada sekolah, perpustakaan desa, hingga perpustakaan umum daerah sebagai pusat pengembangan literasi masyarakat. Ditambahkan, pemerintah daerah berharap program membaca 30 menit mampu meningkatkan budaya membaca sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia.
4: Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, warga Jalan Marilonga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan ketua RT dan RW dengan konsep yang unik. Pemungutan suara dikemas menyerupai pemilihan umum lengkap dengan TPS, surat suara, bilik pencoblosan, hingga penggunaan pakaian adat. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
9: Warga Jalan Marilonga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan Ketua RW dan Ketua RT dengan konsep yang menyerupai pemilihan umum pada Kamis 28 Mei 2026. Sejak pukul 9 pagi, tempat pemungutan suara atau TPS telah dipadati warga yang memiliki hak pilih. Dari 160 pemilih yang terdaftar, hampir seluruhnya hadir untuk menyalurkan suara dalam pemilihan Ketua RW 008 serta Ketua RT 015, RT 016, dan RT 017. Ketua Panitia Pemilihan, Yohanes Meo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif masyarakat setempat yang sengaja dikemas seperti pemilu. Menurutnya, Ketua RT dan RW merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga proses pemilihannya perlu menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi warga.
10: Semua itu kegiatan ini tercapai karena partisipasi masyarakat. Dan di ini, sejak saya 2003 berdomisili di sini, karena di sini ada lahirnya Pancasila, di sini sering saya beri nama Bhinneka Tunggal Ika, nama Bhinneka Tunggal Ika. Karena semua warga di sini, hampir seluruh Nusantara, ada semua di komplek kami. Tentang kegotong royong, itu dengan sendirinya, orang tua bergerak, semuanya terus bergerak. Ini memang dari tahun, setiap tahun ini, kata-kata kami ini dari senior, dari orang tua, turun ke kami yang lebih muda. Dan contoh di sebelah ini kami generasi penerus ini lah yang kayak ketika kita sudah tua ada yang sudah terbiasa.
9: Selain menghadirkan TPS dan mekanisme pemungutan suara layaknya pemilu, panitia dan sebagian warga juga mengenakan pakaian adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menampilkan keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan di lingkungan Marilonga. Nuansa kebangsaan semakin terasa karena kegiatan ini dilaksanakan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. TPS dihiasi berbagai ornamen daerah dan dilengkapi daftar calon, surat suara, bilik pencoblosan, serta tinta bagi warga yang telah menggunakan hak pilihnya. Warga berharap pemilihan tersebut dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang mampu memperkuat pelayanan masyarakat serta menjaga persatuan dan semangat gotong royong di wilayah setempat. RRI Ender Ricardo Scotta melaporkan.
4: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.

hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan

2025. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIP RI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim AS dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Durian Nomor 1 ini, selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Pagi adalah sebuah hadiah yang indah pendengar. Untuk itu, nikmati setiap momennya dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas hal-hal kecil di sekitar kita. Awali langkah Anda dengan pikiran positif, percayalah akan ada banyak hal baik yang menanti dan juga mempermudah urusan kita hari ini. Masih bersama saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus, pendengar RRI. Kita sudah mengikuti ya rangkaian acara ya, baik Mutiara Pagi Islam, kemudian Warta Berita Daerah. Sajian informasi juga akan kembali kami hadirkan untuk Anda, dan juga topik wawancara juga sudah kami siapkan pendengar untuk kami hadirkan di Florata pagi ini untuk edisi 29 Mei 2026. Kita akan mengetahui seperti apa informasi terkait dengan peristiwa penting ya yang terjadi setiap tanggal 29 Mei setiap tahunnya pendengar RRI, di mana ada beberapa peristiwa penting dan juga bersejarah ya yang dikenang setiap tanggal 29 Mei, yakni hari lanjut usia nasional pendengar, di mana melansir laman Kemensos, hari lanjut usia nasional atau HLUN diperingati setiap 29 Mei di Indonesia. Dan peringatan ini dicanangkan pemerintah sebagai bentuk penghormatan kepada para lanjut usia atau lansia atas jasa pengabdian, pengalaman, dan juga kontribusi mereka bagi keluarga, masyarakat, hingga negara. Peringatan Hari Lanjut Usia ini juga menjadi pengingat bahwa lansia tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Banyak lansia yang masih aktif berkarya, menjadi teladan keluarga, hingga ikut menjaga nilai budaya dan juga kebijaksanaan di tengah masyarakat. Selain itu, Hari Lanjut Usia Nasional ini bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan lansia, mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, hingga dukungan psikologis agar mereka dapat menikmati masa tua dengan nyaman dan bermanfaat. Selain Hari Lanjut Usia Nasional, pendengar, hari ini juga dikenang sebagai Hari Keluarga, di mana sebagai Hari Keluarga di Indonesia, momentum ini digunakan untuk mengingatkan pentingnya keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat dan bangsa. Keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter, pendidikan moral, dan juga kebiasaan seseorang sejak dini. Dari keluarga pula lahir nilai gotong royong, kepedulian, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati. Peringatan Hari Keluarga biasanya dimanfaatkan untuk mengkampanyekan pentingnya komunikasi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan yang menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar. Edisi Jumat 29 Mei 2026 akan kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan terpilih yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga
1: info cuaca BMKG.
2: Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Ada Doni Kiadui. Selamat pagi Doni.
3: Ibu Nur,
2: bagaimana kabarnya hari ini?
3: Kabar hari ini puji Tuhan sehat.
2: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
3: Baik, terima kasih Bu Nur. Selamat pagi sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali saya Doni menyapa para pendengar untuk memberi informasi perakiran cuaca pada hari ini Jumat 29 Mei 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari cuaca diperkirakan berawan, malam hari dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udaranya berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 50-89% dan angin dia bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 3 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,5 hingga 0,6 meter. Dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga 22 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai ketinggian 1,6 hingga di ketinggian 2,1 meter. Dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga mencapai 38 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,9 hingga 1,4 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 22 hingga 28 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai ketinggian 1,8 hingga di ketinggian 2,1 meter dan angin dia bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 23 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Taman Nasional Komodo dan khusus Sape, Selat Sape bagian selatan. Untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
3: Sama-sama Ibu Nur, selamat pagi.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
7: Samo-samo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Manggarai Timur kembali raih opini WTP dari BPK RI.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2026. Opini tersebut diberikan setelah BPK RI menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 secara menyeluruh. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Selasa 26 Mei 2026. Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur menerima dokumen pemeriksaan bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur legislatif setempat. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Basilius Teto, selama prosesi penyerahan berlangsung. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten maupun Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur secara bersama. Pendengar, opini WTP diberikan BPK RI setelah laporan keuangan pemerintah daerah dinilai sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan berlaku. Penilaian tersebut mencakup penyusunan administrasi keuangan, penggunaan anggaran, hingga pertanggungjawaban program pemerintah daerah selama tahun berjalan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menilai capaian tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah transparan. Selain administrasi keuangan, pemerintah daerah berharap pengelolaan anggaran berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang mendukung pengelolaan keuangan selama ini berlangsung. Kerjasama seluruh organisasi perangkat daerah dinilai membantu proses penyusunan laporan keuangan hingga memperoleh opini WTP kembali. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami, RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa kunjungi channel YouTube RRI dan jangan lupa di-subscribe.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: I'm John Mayer, and I'm ready to be a star.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi. Badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar, Idul Adha di rute yang perkuat persaudaraan lintas iman.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, ratusan umat Islam di kota Ruteng memadati lapangan Natas Labar Motang Rua untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Momentum Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi ibadah keagamaan, tetapi juga memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan lintas umat beragama di Kabupaten Manggarai. Sholat Idul Adha dimulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung khusyuk hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan pengamanan aparat kepolisian di sekitar lokasi. Mendengar, jamaah tampak memenuhi lapangan dengan tertib, sementara panitia terlebih dahulu memberikan panduan singkat mengenai tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Rangkaian ibadah diawali laporan panitia Hari Besar Islam PHBI Manggarai terkait jumlah hewan kurban yang terkumpul tahun ini, yakni 50 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Hewan kurban tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan solidaritas kemanusiaan. Mendengar, dalam khutbahnya, Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng Supriyadi mengatakan ibadah kurban menjadi manifestasi manusia sebagai makhluk sosial yang saling peduli terhadap sesama. Menurutnya, Idul Adha mengajarkan pentingnya berbagi tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Mendengar, Ketua MUI Kabupaten Manggarai Haji Abdurrahman Marola menegaskan Idul Adha juga menjadi ruang memperkuat persaudaraan lintas iman di Manggarai. Ia menilai semangat kebersamaan sudah terlihat sejak malam takbiran hingga pelaksanaan sholat Idul Adha yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban bantuan dari pemerintah Kabupaten Manggarai, Polres Manggarai, dan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Ketua PHBI Manggarai Haji Abdul Karim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Idul Adha, termasuk penggunaan lapangan Natas Labar sebagai ruang bersama yang mencerminkan toleransi dan kebersamaan masyarakat Manggarai. Mendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: untuk Pradua Fest, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsistensinya buat yang baik, ya. Dan saya senang disiapkan juga. Jadi tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh